0: setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
1: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
0: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
2: Perpanjangan SIM C, Pak.
3: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
2: Kerja, Pak.
3: Kerja, ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
4: Nggak bisa membantu.
0: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
8: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
7: Sumanto optimis, jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
5: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanwar Setiaji, melaporkan selengkapnya.
4: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
9: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
4: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
9: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
4: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
9: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
10: Laporan Khusus.
11: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
12: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
11: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
12: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
10: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
13: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
12: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
5: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan.

0: dan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
1: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Itu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
2: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional.

Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota

0: data hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Ketemu lagi di awal pekan dengan semangat yang baru juga. Dan mungkin untuk beberapa bunda-bunda dan juga ayah-ayah yang lagi hektik hari pertama masuk sekolah, gimana hari ini, aman?
0: Semoga aman dan lancar semua ya, amin. Buat anak-anak yang hari ini mulai masuk sekolah. Betul. Gitu. Dan seperti biasa kita akan menemani sampai jam 9. Jadi kalau mau ikutan gabung bisa langsung di 0811 260543.
1: Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai, cokane si merameruh, gara-gara hapean baik sih, janganlah. I love you.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi, gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan, masak, umbai, ngasih ngepani pintik, pokoknya.

0: Abang Bayi, video apa rane kiye?
1: Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: GPS Goyang Pagi Sik
1: Asik.
0: Masih barengan sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 9 nanti.
0: Oke, di siapa nih yang sudah bergabung di 08112605543
1: yeah.
0: Ada Ibu Mustolingah mengirimkan sebuah VN, coba kita dengarkan nih.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi, Mustolingah Darkam Kuripan hadir. Mau bagi salam-salam. Salam pertama buat Mr. Tondot, Mas Dimas, Mas

0: Arjuna, Mami Cantika, Mami Noverin, Mbak Emar, terus buat yang Bos Kirno, Bos Kirno juga, terus buat penyiarnya berdua, Mas E sama Mbak E, juga selamat pagi, selamat bertugas, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Terima kasih buat Ibu Mustolingah dan buat yang lain juga barangkali yang lagi mulai aktivitasnya. Kalau mungkin dari beberapa minggu kemarin, kalau di jalan ngerasanya mungkin sudah lengang ya. Kalau sekarang mungkin udah mulai padat.
1: Bener banget.
2: Jadi kalau mungkin harus berangkat bisa lebih awal lagi biar nggak buru-buru, nggak biar nggak apa namanya berebutan ya.
1: Bener, karena emang lagi baru pertama hari pertama masuk sekolah ya, jadi pasti barengan tuh sama anak-anak sekolah gitu kan berangkatnya. Terus juga jangan lupa pakai pakaian hangat karena sekarang kalau pagi dingin banget ya. Dimana-mana gak cuma di Cilacap aja. Jadi biar gak kedinginan di jalan, tetap pakai pakaian yang hangat pastinya.
2: Oke. Ini juga ada yang telepon, coba Radika angkat apakah bisa.
1: Ya.
2: Ada Mama Enok nih. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Radika dan Mbak Vita.
1: Pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
1: Ya. Gimana kabarnya nih Mama Eno?
3: Asik, muter-muter, jangan lama-lama, pusing.
1: Semangat banget nih ya pagi-pagi.
3: Semangat-semangat dong, jangan semangit.
1: Iya siap. Mungkin boleh nih mau keliling-keliling.
3: Lagunya dulu lah.
2: Oke, okay, lagunya apa nih?
3: Nanti yang kelilingnya gak enak kalau gak ada lagunya, gak bisa goyang dong.
1: Siap, apa nih lagunya nih?
3: Pengennya sih Empat Mata.
1: Empat Mata, oh, ya.
3: Enam mata ya sekarang ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kalau sama Mama Enok jadi enam mata.
2: Enam ya.
3: Iya, enam mata.
1: Iya.
3: Gak apa-apa deh, biar tambah banyak nantinya kalau empat mata top yang lain malah ngontrak.
1: Oke, okay, siap. Boleh, ini boleh, kita cariin lagunya ya sambil kita cari. Boleh nih kalau mau sambil keliling.

0: terusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin amin amin. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih Pak Mairong sudah ikut bergabung. Yang lainnya ditunggu juga ya. Langsung aja di via WhatsApp-nya di 0811-260-543.
1: Pokoknya tetap stay di GPS.
2: Goyang pagi, sik asik.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
4: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
3: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
4: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
6: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Nah, Radio ini punya informasi dikutip dari cilacapcup.go.id. Ini Cilacap baru saja melakukan upaya pelestarian benda pusaka di Kabupaten Cilacap dan tidak berhenti pada proses inventarisasi. Dan ini dilaksanakan di Pendopo Wijayakusuma Cakti pada minggu kemarin 12 Juli 2026 sebagai ikhtiar untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas sejarah daerah.
0: Ya, semoga nantinya ini bisa apa bikin Cilacap juga jadi punya peninggalan budaya. Betul. Gitu ya. Jadi kita juga punya benda-benda bersejarah yang bisa kita lestarikan dan bisa kita ajarkan juga pastinya ke generasi selanjutnya.
1: Minimal punya historis yang lengkap yang biasanya suka kayak kepecah-pecah atau mungkin kayak misalnya puzzle tuh ada bagian-bagian yang hilang. Semoga ini bagian dari part yang bisa dilestarikan untuk generasi muda selanjutnya. Di siapa yang sudah hadir di 0811-2605-43 ada Mbak Oza. Hadir kakak DJ, mau request lagunya dari Ajeng Febria yang kari-kari cerita. Oke, coba nanti Radika carikan ya. Semangat ya kakak DJ, GPS si asik. Siap. Buat yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 20 menit, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-2605-43. Tetap di GPS,
0: Goyang Pagi Sik Asik.
2: Melati Rekord.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kanak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
3: Iya Pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang kita berdua harus pamit undur diri dari GPS. Betul. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 9 akan ada ngopi bersama dengan Mas dan Mbak Duta Wisata
1: 2026.
0: Iya, jadi buat yang mau ikutan gabung boleh, pokoknya stay tune di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
1: Radio Kepamit undur diri.
0: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Seperti biasa nih ya, kembali lagi bersama dengan Vita kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Dan hari ini Vita gak sendirian, tapi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap 2026. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, semangat ya hari ini ya.
2: Semangat sekali.
0: Semangat sekali pastinya. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu nih, ada Mas siapa dan Mbak siapa, silahkan.
1: Baik, saya Mas Bima Ade Prasetyo dari Politeknik Negeri Cilacap, mahasiswa Rekayasa Keamanan Cyber.
0: Oke, dipanggilnya Mas
1: Bima.
0: Mas Bima. Kali ini ada Mbak siapa?
2: Alula Zio Putri Degusti dari Politeknik Negeri Cilacap, mahasiswa Teknik Lingkungan.
0: Dipanggilnya
2: Mbak Alula.
0: Mbak Alula. Oke, namanya cantik banget ya, Alula Zia Putri Degusti, benar bacanya gitu. Oke, ini sama-sama masih kuliah berarti ya.
2: Benar.
0: Kalau umurnya nih?
2: Umur kalau saya baru 19 tahun, okay. 2 hari kemarin.
0: Oke, okay. Berarti baru, berusia 19 tahun ya, masih muda banget. Terus
1: kalau saya kakan sendiri 20 tahun.
0: 20 tahun.
1: Baru bulan kemarin
0: yeah. Sama-sama baru berubah umurnya ya, tapi masih muda banget, tapi udah berprestasi gitu ya. Jadi Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap 2026. Nah, perasaan kalian gimana nih ketika terpilih jadi Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap 2026 khususnya?
1: Yang pertama pasti bangga sekali tentunya. Tapi ya bukan hanya bangga, itu masih ada tanggung jawab yang harus diemban dalam ya, satu tahun kedepannya.
0: Oke, pastinya bangga juga ya. Kalau Mbak Lula sendiri?
2: Sama, pastinya seneng banget diberi kepercayaan untuk menjalankan amanah sebagai Mbak Duta Wisata Cilacap. Tetapi harus tetap bertanggung jawab juga untuk kedepannya, untuk tetap memperkenalkan budaya dan pariwisata di Cilacap ini.
0: Oke, terus kemarin gimana nih pengalamannya kalian pas di atas panggung gitu, kalian nyangka gak sih kalau nama kalian yang akan disebut gitu sebagai terpilih gitu ya, sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata 2026?
2: Gak nyangka tentunya.
0: Gak nyangka
2: tiba-tiba disebut sebagai pemenang, juga masih speechless sampai sekarang.
0: Iya. Tapi sebenarnya kalian persiapannya sendiri berapa lama tuh waktu untuk mempersiapkan ikut kompetisi Mas dan Mbak Duta Wisata 2026 ini?
2: Oke, mungkin kalau untuk persiapan kan kita ada rangkaian dari awal. Itu kita seleksi juga udah dari 1 bulan sebelumnya. Dan 1 bulan sebelum seleksi pun kita udah mempelajari terkait Cilacap ini, pariwisata dan lain-lain. Untuk persiapan seleksi itu, begitu.
0: Kalau Mas Bima sendiri?
1: Tentunya persiapannya lumayan panjang banget ya Mbak. Karena itu banyak yang harus dipersiapkan, baik dari materi soal, public speaking. Pokoknya banyak yang memang harus dipersiapkan secara matang Mbak. Karena nantinya kita kan akan punya tanggung jawab untuk mengemban amanah ini ya Mbak.
0: Iya. Jadi persiapannya emang cukup panjang ya. Kalau boleh tahu kalian prosesnya berapa bulan sih sampai final kemarin?
2: Kalau proses
0: dari awal pendaftaran ya?
2: Pendaftaran. Itu Maret.
0: Lama ya?
1: Iya, lumayan lama.
0: Berbulan-bulan sebelum
2: bulan-bulan. Dua bulan jalan lah.
0: Dua bulan jalan. Terus akhirnya kemarin puncak acaranya bertepatan juga dengan peringatan Festival Nelayan ya.
2: Betul.
0: Terus jadi sekalian pemilihan
2: bener
0: Mas dan Mbak Duta Wisata 2026 ya. Anyway nih, kita mau ngingetin juga buat warga bercahaya dan para muda yang pengen ikut tanya-tanya, ikut gabung, boleh langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Nah, hari ini kan kita temanya adalah explore lokal, go global gitu ya. Sebelum kita nanti masuk ke tema kita hari ini, pengen nanya lebih dekat juga nih sama Mas dan Mbak Duta Wisata ya. Karena perjalanan kalian kan cukup panjang juga, ada proses sampai akhirnya kalian terpilih gitu ya. Nah, ada cerita lucu atau mungkin momen yang paling berkesan gak selama proses di pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata ini?
1: Tentunya momen yang berkesan itu sangat banyak, karena dalam rangkaian kegiatan kan kita tuh kayak susah seneng bareng, nugas bareng, kayak apa ya, banyak kegiatan yang harus dilalui. Dan khususnya paling berkenan itu waktu karantina ya Mbak, karena di situ tuh bener-bener akrab banget, semuanya seru-seruan, pokoknya seru banget lah itu.
0: Kalau proses karantinanya sendiri berapa lama?
1: Kita sekitar 4 hari.
0: 4 hari bersama dengan berapa finalis berarti
2: bersama
0: totalnya?
2: Dengan 10 finalis perempuan dan 10 finalis yang laki-laki juga.
0: Oke, jadi lumayan banyak ya, dan itu semuanya perwakilan dari Cilacap pastinya ya.
2: Betul.
0: Oke, seru banget. Nah, selama proses kalian karantina atau mungkin pasti kalian banyak belajar juga soal wisata di Cilacap gitu. Nah, apa sih yang kalian temukan saat proses pembelajaran itu? Apakah kalian mempelajari sesuatu tentang wisata Cilacap gitu misalnya?
2: Mungkin kalau pada saat karantina itu kita kan juga ada pembekalan, Mbak. Dimana di pembekalan itu kita juga diberikan materi mengenai pariwisata, budaya maupun adat yang ada di Cilacap. Tentunya kita mendapatkan bekal ilmu yang sangat banyak, khususnya mempelajari budaya-budaya yang ada di Cilacap, terus tradisi yang ada di Cilacap juga, termasuk kemarin tradisi Sedekah Laut. Kita juga mempelajari tradisi tersebut gitu.
0: Oke, kalau Mas Bima sendiri, apa nih pelajaran yang didapat selama proses pemilihan ini?
1: Tentunya sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Lula, banyak yang kita pelajari dari budaya, adat istiadat yang ada. Dan yang paling berkesan atau yang paling, karena di situ puncak acara yaitu Festival Sedekah Laut tadi.
0: Oke, itu tuh kalian pertama kali berarti ikutan Sedekah Laut.
2: Bertugas mengarak jolen juga dari pendopo ke laut ya, pertama kalinya itu.
0: Oke, berarti kalian juga sekaligus belajar pertama kali tentang budaya Sedekah Laut itu sendiri ya.
2: Betul.
0: Nah, kalian kan sekarang udah kepilih nih jadi Duta Wisata Cilacap ya 2026, khususnya kalian berarti tugasnya satu periode selama satu tahun ke depan.
2: Iya.
0: Oke, nah mungkin kalian bisa ceritain gak apa aja sih tugas-tugas kalian selama satu tahun ke depan sebagai Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap khususnya.
2: Baik, tentunya kalau tugas formalnya itu biasanya kalau Mas Mbak Cilacap pastinya kalau misalkan mendapat undangan dari Mas Mbak Kabupaten lain, kita unduti, biasanya menghadiri acara-acara formal termasuk pemilihan juga ajang dari Kabupaten lain, seperti itu. Terus untuk tugas yang tidak formalnya, khususnya dari Mas Mbak Cilacap, pasti tentunya untuk mempromosikan, lalu untuk memperkenalkan pariwisata, budaya yang ada di Cilacap.
0: Oke, kalau Mas Ade sendiri ingin menambahkan mungkin?
1: Mungkin beberapa, ada beberapa tugas khusus yang emang inisiatif sendiri gitu ya Mbak. Kayak tadi mungkin aksi bakti sosial, atau mungkin ya kita mempromosikan sebuah destinasi wisata, budaya, memperkenalkan ke luar Cilacap gitu Mbak.
0: Oke, kalau ini sebenarnya sebelumnya, ini kan berarti baru kuliah ya?
2: Baru kuliah.
0: Semester berapa kalau Kalula?
2: Semester 2.
0: Semester 2 kalau?
2: 3.
0: Mau ini masuk semester 3 ya. Kalau Mas Bima?
1: Sama, semester 2 ini.
0: Sama, semester 2 masuk. Betul. Semester 3. Berarti kan mungkin apakah ada pengalaman sebelumnya nih dari kalian mungkin mengikuti ajang-ajang atau kompetisi kayak gini, atau mungkin ini kayak pertama kalinya kalian mencoba terus langsung berhasil gitu jadi Mas dan Mbak Duta Wisata 2026? Coba silahkan, boleh diceritain.
1: Sebelum mengikuti ajang kegiatan Mas Mbak ini, saya juga diberi amanah sebagai Duta Kampus Politeknik Negeri Cilacap itu.
0: Oke, terus Mbak Lula sendiri?
2: Kalau saya pribadi, kebetulan kemarin panitia yang menyeleksi Mas Bima.
0: Oh gitu.
2: Iya, tapi selain itu paling saya aktifnya di organisasi sih Mbak.
0: Oke, jadi sebelumnya kalau Mbak Lula sendiri belum ada pengalaman, ikut kompetisi pejin gini ya?
2: Iya, belum.
0: Oke, seru banget ya kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan mereka sampai akhirnya menjadi Duta Wisata Kabupaten Cilacap 2026. Dan nanti kita akan explore lagi nih ya, karena tema kita hari ini adalah explore lokal dan go global. Jadi kita pengen tahu nih mereka nanti tugas-tugasnya ngapain aja, terus juga mungkin pengetahuan mereka soal wisata-wisata yang ada di Cilacap ya, yang belum banyak orang tahu juga. Dan yang mau tanya-tanya juga pastinya ditunggu di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju!
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
13: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif, masih bersama dengan Mas Bima dan Mbak Lula ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol soal wisata di Cilacap pastinya, dan juga pengalaman Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap ini selama proses pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata 2026 khususnya di Kabupaten Cilacap ya. Karena tema kita adalah Explore Local Go Global ya. Ini mungkin kalian ini nggak punya program kerja nih selama satu tahun ke depan. Kira-kira program kerja kalian berdua tuh apa nih soal wisata Cilacap khususnya?
1: Oke, kalau program kerja dari kami, kami berencana untuk membuat website, Mbak. Jadi kan di era sekarang ini digital banget ya, Mbak.
0: Benar.
1: Mungkin anak generasi Gen Z sekarang tuh lebih mengenal apapun itu, lebih mengetahui informasi khususnya dari gadget. Jadi kita memiliki program kerja yaitu untuk membuat website, yang dimana website itu nanti kita menjelaskan atau kita memberikan pengetahuan terkait pariwisata yang ada di Cilacap, lalu ada budaya ataupun kuliner yang ada di Cilacap gitu.
0: Mas Bimo mau menambahkan?
2: Selain itu kan program kerja yang angkatan kita ya, Mbak. Katakanlah itu menggabungkan ide-ide dari satu angkatan yang dikombinasiin, baik info kuliner yang ada, terus tempat wisata yang ada. Selain itu ya, program kerja wajibnya atau yang emang harus dilakukan adalah attending ke kabupaten-kabupaten lain nih, Mbak. Dari Mas Mbak atau mungkin Mojang Jajaka yang ada di luar daerah Cilacap. Terus juga kita mungkin ada kayak kalau promosi media sosial itu emang udah kewajiban kita juga salah satunya kan.
1: Betul.
0: Oke, ini pas banget juga tadi di streaming TikTok kita ada yang nanya dari Dinda kalau nggak salah, gimana caranya biar Gen Z ini tetap bangga ya terhadap pariwisata di Cilacap nih. Kalian kan Gen Z juga ya, mungkin boleh kasih insight-nya.
2: Ya, tentunya untuk memiliki rasa bangga tersebut tuh kita tuh bukan cuma melihat ya, Mbak, tapi kita beraktif dalam kegiatan pariwisata tersebut sehingga memiliki rasa bangga. Misalkan kita mengikuti sebuah, katakanlah kemarin seperti festival nelayan dan kita berpartisipasi di dalamnya, itu kayak merasa wah ternyata seru juga ya, ternyata apa sih makna di balik ini, apa sih asal usulnya, kenapa bisa gini. Dari itu tuh menanamkan sebuah rasa bangga bahwa kita tuh kaya akan sejarah, kaya akan budaya yang ada. Jadi bukan cuma melihat, tetapi ikut merasakan dan berpartisipasi di dalam acara tersebut atau kegiatan budaya tersebut gitu.
0: Kalau Mbak Lula mau nambahin?
1: Ya sama, mungkin kalau dari saya pribadi, ketika kita semua itu sudah ikut berkontribusi dan ikut mengenal lebih dalam, pastinya rasa bangga atau rasa ketulusan itu akan muncul tersendirinya. Jadi bagi anak-anak muda Cilacap, ayo kita sama-sama untuk selalu berkontribusi ketika ada kegiatan kepariwisataan maupun kegiatan-kegiatan festival di Cilacap ini.
0: Iya, apalagi sekarang di Cilacap lagi sering banget event-event budaya gitu ya. Jadi pastinya ya Gen Z-Gen Z, gak cuma Gen Z sih, kita sama masyarakat Cilacap gitu harus ikut bangga juga gitu. Dan mungkin sekarang juga udah lebih mudah karena biasanya ada jadwal event-eventnya gitu ya. Di akun Disparpora kalau gak salah. Jadi bisa banget tuh kalau misalnya pengen tahu kira-kira di Cilacap ada acara apa sih gitu yang lagi rame-rame, bisa dicek di sana juga gitu ya. Nah, kalian kan ini tugasnya mempromosikan ya, salah satunya mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Cilacap. Nah, kalian sendiri ada ini enggak apa rekomendasi atau mungkin share tempat-tempat yang menurut kalian tuh underrated banget di Cilacap yang ini kayaknya perlu deh buat diangkat biar orang-orang tuh tahu nih tempat wisata tuh bagus banget gitu, dan ini tuh ada di Cilacap gitu.
1: Oke.
2: Yang mungkin menurut saya yang hidden gem banget itu di Segara Anakan sih, Mbak. Itu ada namanya Gemang Karta. Iya, Gemang Karta itu benar-benar bukan cuma menikmati alam, tetapi kita bisa merasakan sensasinya bermain paddleboard atau menikmati wahana air yang ada. Itu benar-benar hidden gem dan belum ada orang yang tahu, jarang ada orang yang tahu gitu.
0: Oke, di Segara Anakan ya.
2: Iya, Segara Anakan.
0: Iya, jadi buat Gen Z-Gen Z nih atau orang Cilacap yang pengen wisata, mungkin yang belum tahu Segara Anakan bisa kesana ya. Kalau Mbak Lula sendiri,
1: Sama kalau untuk yang hidden gemnya itu Segara Anakan, mau menambahkan juga kalau yeah. Segara Anakan itu tidak hanya tentang keindahan alam, Mbak. Jadi dari teman-teman mungkin semua wisatawan nanti yang hadir itu bisa belajar mengenai konservasi mangrove. Okay. Di sana itu ada konservasi mangrove yang dimana kita tahu sendiri mangrove yeah. itu sangat amat bermanfaat ya bagi wilayah kita pesisir untuk mencegah abrasi tentunya.
0: Yeah.
1: Di sana jadi kita bisa edukasi juga, bisa belajar selain untuk berwisata begitu.
0: Oke, okay. Kalau itu tempat wisata mungkin yang underrated ya, belum banyak orang tahu. Kalau misalnya ada orang dari luar kota nih mau ke Cilacap, terus mereka nanya, kita mendingan ke mana gitu ya? Kalau misalnya punya waktu sehari, nah kalian tuh bakal rekomendasiin mereka buat kemana aja? Atau mungkin makanan yang harus dicoba di Cilacap? Kalau menurut kalian yang khas banget Cilacap tuh apa?
1: Kalau makanan sendiri dari Cilacap yang paling kita kenal ya itu, dan paling kita wisatawan suka, itu ada berkecek Patak Jahan, Mbak. Jadi karena kita pesisir Cilacap juga, daerah pesisir, tentunya banyak olahan hasil laut. Itu kita ada yang utama itu berkecek Patak Jahan.
0: Iya, gitu. Itu salah satu makanan khas Cilacap ya. Mas Bimo mau nambahin?
2: Mungkin salah satu yang lumayan best itu sate martawi, itu juga lumayan best banget itu.
0: Sate martawi, itu sate ini ya, khas Cilacap juga ya?
1: Khas Cilacap. Cuma yang jadi pembeda itu, kalau sate martawi sendiri dagingnya tuh potongannya besar-besar. Mm-hmm. Pertama, yang kedua tuh biasanya dia punya ciri khas tusuknya itu dua, karena biar nggak putus gitu, Mbak. Okay. Karena saking besarnya nikmatnya saking besarnya, sate itu.
0: Iya, iya, iya. Oke. Sebenarnya pertanyaannya mirip ya, tapi tadi di TikTok ada yang nanya, katanya kalau misalnya aku punya teman bule nih, Kak, terus mau ke Cilacap, kira-kira tempat yang mungkin nyaman buat didatengin sama orang luar negeri gitu ya, biar gak culture shock banget gitu ke Cilacap, itu kira-kira diajak kemana nih?
1: Mungkin kalau untuk gak culture shocknya, yeah. kan orang luar negeri suka apa ya, panas matahari, yeah. suka pantai. Mm-mm. Kita bisa ajak ke Pantai Teluk Penyu. Mm-mm. Mungkin Pantai Kemiren, karena Cilacap banyak banget pantainya, Mbak, alhamdulillah. Yeah, yeah. Jadi kita bisa ajak mereka berwisata ke Pantai Teluk Penyu, Pantai Kemiren, dan gak lupa juga dengan cara mempromosikan kulinernya juga. Mm-mm. Kayak yang tadi saya sebutkan, berkecek Patak Jahan itu biasanya disediakan di ruko-ruko atau warung-warung yang tersedia di sebelah atau di dekat laut tersebut.
0: Yeah,
1: yeah. Sambil menikmati es kelapa muda mungkin segar. Jadi kita bisa membawa mereka ke sana.
0: Oke, okay. Kalau biasanya gue suka pantai ya.
1: Betul.
2: Atau mungkin di Pantai Jetis, Mbak, dengan seafood betul. Yang berlimpah dan sangat murah itu ya, Mbak.
0: Iya, iya, iya. Sekarang di Pantai Jetis banyak ini juga ya, warung-warung seafood yang
1: betul.
0: Udah mirip kayak di Bali loh. Betul. Ya kan, kita bisa belanja di pasar, terus bisa minta diolah di restoran-restoran terdekat gitu ya.
1: Iya, Jetis sekarang terkenal akan hasil seafoodnya yang langsung dimasak di tempat.
0: Iya, iya, iya. Oke, dan mungkin banyak juga nih ya ternyata teman-teman kita para muda atau warga bercahaya yang belum tahu juga bisa langsung dieksekusi itu tadi rekomendasinya dari Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari pendengar dari Dimas di Adipala. Selamat pagi, mau tanya apa sih tantangan dari dunia pariwisata saat ini? Mungkin boleh dijawab, silakan.
1: Mungkin untuk tantangan dunia wisata saat ini, ada beberapa tempat wisata yang memang masih sedikit pengunjungnya. Itu mungkin kita bisa ubah ataupun kita bisa perbaiki dengan cara konten, Mbak. Jadi yeah. di media digital sekarang ini kita bisa memanfaatkan media sosial dengan membuat konten kreatif ya, tentunya konten yang menarik. Di situ kita bisa sisipkan ya cerita-cerita tentang tempat tersebut, mungkin sejarahnya gimana, biar di mana wisatawan ataupun para pengguna media sosial itu bisa melihat dan bisa langsung tertarik terkait apa yang sedang dikontenkan.
0: Oke, okay. Kalau Mas Bima sendiri?
2: Mungkin ini ya, Mbak, tantangannya tuh partisipasi anak muda yang kurang pada pariwisata tersebut. Seharusnya kita ikut berpartisipasi pada pariwisata karena itu memberikan dampak bukan hanya ke pelaku pariwisata, tapi bagaimana dengan UMKM sekitar juga yang memberikan dampak. Mungkin dari kesejahteraan itu hasil yang bisa didapatkan dari pariwisata tersebut, atau bagaimana mungkin nantinya wisata tersebut bisa lebih berkembang gitu, dari segi fasilitas maupun akses gitu ya, Mbak. Karena penting dan perlunya partisipasi anak muda gitu.
0: Oke, okay, jadi yang jadi tantangan saat ini adalah partisipasi dari anak-anak muda ya. Karena kadang kita suka lupa sama wilayah sendiri ya. Hmm. Kalau mau liburan kemana, carinya explore luar kota gitu ya. Padahal di Cilacap sendiri belum banyak nih yang dieksplor gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, gimana kalian melihat kondisi pariwisata Cilacap saat ini? Apakah masih berada di fase yang stagnan walaupun punya potensi yang besar gitu, atau menurut kalian kita udah menuju ke arah yang baik nih gitu?
1: Baik, kalau untuk pariwisata di Cilacap sendiri mungkin sudah banyak memiliki potensi, cuma memang mungkin belum sepenuhnya untuk dioptimalkan. Jadi kita perlu sekali kontribusi dari banyak pihak seperti anak muda, akademisi, yeah, maupun pemerintahan untuk memajukan pariwisata yang ada di daerah Cilacap sendiri, Mbak, gitu.
0: Oke, okay. Mas Bima mau nambahin?
2: Mungkin untuk memajukannya ada beberapa cara atau implementasi ya, Mbak, yang mungkin itu jadikan saya jadikan prinsip gitu.
0: Yeah,
2: yang
0: yeah,
2: pertama itu preserve, bagaimana kita menjaga sebuah budaya, adat istiadat yang secara langsung di sini kan udah berkembang teknologinya, Mbak. Kita bisa menggunakan arsip digital atau website untuk mengabadikan atau melestarikan tersebut. Ya. Yang kedua ada promote, kita mempromosikan melalui yeah, media sosial untuk sebuah pariwisata atau mungkin kuliner yang ada. Terus juga participate, gimana semua elemen masyarakat ikut berkontribusi, ikut berkembang gitu ya, Mbak. Dan nantinya akan menghasilkan sebuah prosperity atau menghasilkan sebuah kesejahteraan di yeah, pariwisata tersebut, baik pelaku UMKM ataupun mungkin masyarakat sekitar gitu sih, Mbak.
0: Oke, okay, ini ada yang masuk lagi juga nih. Halo Mas Mbak Cilacap, congrats ya buat congrats ya, semoga sukses selalu gitu. Terus betul banget nih, brekecek Patak Jahan itu enak pol. Sini kalau mau pesen sama bakulnya, ini bakulnya langsung nih. Dari Mbak Dina, terima kasih ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap 2026. Yang mau tanya-tanya masih ada waktu, bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya, kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Jika kau pengen ngerokok sih orang kerewat tuh.
6: Anak rokok legal karo ilegal, lah gue sing legal sing kepriwe.
5: Jelasna gue kan ngerokok sih orang kerewat tuh. Rokok legal gue sing anak pita cukene, alias anak bandrol regane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP, terus arep lanjut na sekolah nangen dia, Pak?
10: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
11: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
9: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
13: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
14: Aku sedang nimba air, Roma.
13: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
14: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
13: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
15: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih bersama dengan Vita dan juga Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap 2026. Ada Mas Bima dan juga Mbak Lula ya. Kita tadi seru banget udah ngobrol-ngobrol pengalaman mereka di kompetisi Mas dan Mbak Duta Wisata ya, sampai akhirnya terpilih. Terus kita ngobrolin juga seputar wisata di Cilacap yang punya potensi, terus juga yang bisa direkomendasiin sama orang-orang di luar Cilacap yang pengen liburan ke Cilacap gitu ya. Ini tadi ada pertanyaan juga nih dari teman-teman di TikTok ya. Tadi mungkin kelewat, ada yang nanya sebenarnya fungsi dan tugas dari Mas dan Mbak Duta Wisata nih apa aja sih? Tadi sebenarnya udah dijawab ya, tapi kita jawab lagi nih secara singkat aja, boleh silakan.
1: Oke, mungkin ada beberapa fungsi yang ada kita ini ya jalankan. Selain tadi dari preserve, promote, participate dan prosperity, kita juga ada sebagai promotor bagaimana kita memperkenalkan potensi budaya, terus ekonomi kreatif melalui media sosial atau mungkin secara luas ya Mbak gitu. Yang kedua ada edukator. Sebagai edukator, kita pastinya mengajak masyarakat dan wisatawan untuk menerapkan sadar wisata, menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah gitu ya Mbak. Terus juga sebagai inisiator untuk menghadirkan ide-ide dan program inovatif yang dapat melibatkan berbagai pihak untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Cilacap.
0: Kalau Mbak Lula sendiri mau menambahkan, silakan.
2: Mungkin lebih ke kolaborasi juga. Jadi di antara promosi tersebut, edukasi dan pemberian program tersebut bisa dijalankan secara bersamaan agar menghasilkan suatu program yang bagus.
0: Ada lagi nggak pertanyaan di TikTok?
3: Ada.
0: Apa nih pertanyaan? Oh iya nih, apakah Gunung Serandil bisa jadi potensi wisata nih? Boleh, pendapat kalian.
2: Gunung Serandil sendiri itu sangat berpotensi untuk menjadi tempat wisata. Itu nanti masuknya ke wisata religi. Jadi Gunung Serandil kan terkenal sebagai tempat petilasan ataupun tempat ziarah ya. Di sana itu yang terkenal juga ada Padepokan Agung Sang Hyang Jati, di mana tempat tersebut itu berpotensi sekali untuk menjadi tempat wisata religi.
0: Kalau menurut Mas Bima sendiri,
1: tadi kan banyak orang yang mengenal sebagai tempat religi atau spiritual ya Mbak. Tapi jika dilihat lebih luas, Gunung Serandil menunjukkan bagaimana alam, budaya dan nilai-nilai spiritual itu dapat hidup berdampingan. Di sana terdapat tadi yang pada bukan yang disebutkan Agung Sang Hyang Jati. Di situ tuh ada tradisi ziarah serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi menurut saya tuh tantangannya bukan bagaimana membuat Gunung Serandil itu menjadi ramai, tetapi sebagaimana menjadikannya destinasi yang edukatif dan tetap menghormati nilai budaya yang ada.
0: Vita pengen quick question gitu, kalian jawab cepat ya, kalian satu-satu aja jawabannya. Nanti kalian pilih apa atau apa gitu ya, yang lebih preference kalian gitu. Nah kalau Mbak Lula sendiri, Mbak Lula dulu ya. Kamu pilih pantai atau pegunungan?
2: Gunung.
0: Gunung. Terus pilih sunrise atau sunset?
2: Sunset.
0: Sunset. Pilih kopi atau teh?
2: Kopi.
0: Kopi, anak Gen Z banget ya. Pilih traveling sendiri atau rame-rame?

0: makanan pedas atau manis?
1: Pedas.
0: Pedas, ya, sama-sama suka pedas, ya, kayak orang Cilacap sukanya yang pedas-pedas juga, ya. Iya, ya, ini seru banget gitu ya, quick question-nya gitu kan. Dan mungkin banyak juga anak muda Gen Z-Gen Z yang punya preferensi sendiri gitu ya, yang berkaitan juga dengan wisata yang ada di Cilacap. Kalau misalnya suka ke pantai, ya udah Cilacap surganya gitu ya. Kalau yang mau agak-agak gunung-gunung juga kita ada gitu kan, jadi nggak usah bingung, nggak usah galau mau wisata kemana, semuanya ada gitu. Nah, mungkin boleh nih ya, tiga kata yang menggambarkan kota Cilacap. Siapa dulu, boleh?
2: Boleh.
0: Ya. Yeah.
1: Yang pertama tuh indah.
0: Indah.
1: Ramah dan kenangan.
0: Dan kenangan. Waduh, nih kalau Mbak Lula, tiga kata.
2: Indah, yeah, sejuk, dan kenangan juga tentunya.
0: Oke, siap ya. Oke, mungkin terakhir nih pesan-pesan yang ingin disampaikan sama kalian ke terutama generasi muda gitu ya, tentang wisata yang ada di Kabupaten Cilacap. Atau mungkin pesan-pesan motivasi dari kalian ya, karena kalian kan salah satu anak Cilacap yang berprestasi juga nih ya, membawa nama baik Cilacap juga nantinya di kancah nasional juga gitu. Jadi pesan-pesannya apa nih buat anak muda?
2: Kalau dari saya, Mbak Cilacap, kesan ataupun pesan saya untuk anak muda sendiri, seperti tema kita mungkin pada hari ini itu explore lokal go global. Dimana untuk lokal sendiri kita udah harus tahu, kita udah harus bangga dengan apa yang kita punya. Jadi kita harus mengenali daerah kita dulu, kita mencintai apa yang ada, potensi apa yang ada kita optimalkan. Setelah itu baru kita bertugas untuk mengenalkan kepada orang luar bahwa Cilacap itu indah, Cilacap itu bagus untuk dikunjungi, begitu. Dan untuk anak muda Cilacap tentunya juga kita tidak hanya mengenal aja, tapi kita udah harus turut berkontribusi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Cilacap ini, berkontribusi lalu ikut meramaikan apa yang ada hingga Cilacap bisa terkenal di kancah luar, begitu.
0: Oke, kalau Mas Bima pesan-pesannya apa nih?
1: Tentunya untuk generasi muda ya Mbak, kita tuh harus mulai mengubah cara kita memandang daerah kita sendiri, jangan hanya bertanya apa yang bisa kita dapatkan dari Cilacap, tetapi juga apa yang saya berikan untuk Cilacap gitu. Karena kita tuh sering merasa daerah lain itu lebih menarik mungkin, padahal belum tentu kita mengenal daerah kita sendiri, seperti tadi yang tema kita ya Mbak, explore lokal go global gitu kan. Kita harus bangga mengunjungi tempat-tempat yang ada, budaya yang ada, lalu mempromosikan ke kancah yang lebih luas gitu Mbak.
0: Jadi gak hanya datang aja tapi ikut mempromosikan, ikut juga wisata yang ada di daerah kita gitu. Ya. Oke, gak kerasa nih kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Seru banget ya sama Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap. Sukses selalu buat kalian berdua. Semoga nanti dilancarkan ya kan tugas-tugas kalian di mengemban tugas yang cukup berat ya, untuk pastinya mengenalkan wisata yang ada di daerah kita, supaya orang, gak cuma orang luar tapi bahkan anak-anak mudanya yang di Cilacap juga semuanya lebih mengenal ya. Tentang budaya dan juga wisata yang ada di Cilacap. Terima kasih udah hadir hari ini buat sharing-sharing, udah kasih insight-nya juga. Terima kasih juga buat para muda dan warga bercahaya yang udah ikutan gabung. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti jam 12 akan ada tegean, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Aduh, Jen, utang kula rat banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah.
5: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
4: Utang kula rat banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
4: Kaya arep kae tapi kaya urai ku lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
4: Apa kuwe?
5: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
4: Oh, kaya kue ya?
5: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
4: Iya. Oke. Siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral aluminium.

0: ting akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
0: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah, lemes.
1: Geh, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
4: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: 101.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngene Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngene Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
2: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
4: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
11: Aku sedang nimba air, Oma.
10: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
11: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
10: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
12: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
13: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

WhatsApp, satu frekuensi, beragam inspirasi. Ya sayang, dinasan yang telulas cungli, rongibu nemling lur-lur, karo jengdel nang tegian tembang gending kelangenan. Enak eh, siar bergabung, WA-nya nomornya 0-1-1-0-6-0-5-4-4-3. Pacepo oke, percahaya FM ya le.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutkan sekolah nang endi ya, Pak?
6: Jajal takon bocae, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
9: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
10: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
11: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
12: Mayu Li,
11: arep ngendi?
12: Mangan bakso pae yuk.
11: Mayu.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: perlu nih karena aku iso ngentuk terus. Ojo guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Tegean tembang gending kelangenan.

0: tekeán, el urtequeán, tekeán, tekeán. Tembang kending kelangan, nani yumayu, mayu. Kasih ke wong aduh ke. Halo tekeán.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, boy.
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, kepriwe kok padas. Mama ke padas.
1: Nyuwun sekarang, Mbak Der.
0: Nyuwun.
1: Nggih.
0: Wadahe nopo? Wadahe rantang.
1: Sekarang Mbak Der.
0: Wadahe rantang. Apa?
1: Lilo.
0: Lilo.
1: Lilo pasrah. Lilo.
0: Tak lilak-lilak ke pokoknya. Lilo. Ya.
1: Salam-salamnya biasa Mbak Dela.
0: Siapa ya?
1: Itu biasa itu lah. Bunda Neragi lah.
0: Oh, mbok cik-cik Malik jeneng ya lo.
1: Mboten. Kampun itu lah. Kampun itu mas. Mas Tondot SPD.
0: Woy SPD.
1: SPD. Teng-teng mungkin itu.
0: Tondotnya
1: Raben.
0: Ya Raben.
1: Ya baru lah sekeluarga.
0: Oke.
1: Selamat jumpa.
0: Oke, sekali jumpa di kandang kuda.
1: Oke. Makasih Mbak Jel ya. Sehat selalu lah.
0: Lilone, Lilone Sonijo siapa Didi Kempot? Apa Lala Atila? Ya,
1: manut. Manut.
0: Ya wis. Oke. Ya.
1: Suwun Mbak Jel ya. Makasih Mbak Tugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragil Bayu Santoso, semakin ragil semakin santoso. Tekian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siang, iya. Mbak Adelia.
0: Iya.
2: Ketemu maning karo wong sing nangaring puncak.
0: Oke.
2: Okay. Bukit tinggi kuwi okay. Pan
0: wates dhuwur. Ya, oke. Panu iki. Wong puncak antul antul le.
2: Iya antul antul le kae manjat nyekel pit ya.
0: Heeh.
2: Okay. Dadi ne jentir-jentir temurun niku.
0: Ya oke. Nek rika mlebu wong nyambu mustolingah wong dhuwur antul antul le. Nek nek si
2: esuk mulai ngesuk.
0: Iya nek dinaros kan apakah anu hok ya hok ya.
2: Oh, ya nyong asuk kayak gitu. Anu, assalamualaikum, selamat siang, Jeng Adelia, Pak Mbak Adelia, Mustoli ngasing antul, antul, antul.
0: Iya, iya, iya, Rapapa.
2: Aduh, kena dur banget kayak nang batu raten iki. Oh, iya, Jeng Adelia, Jen.
0: Asik malah, go hiking
2: ya. Ya, alhamdulillah lah, duene nang pegunungan, nang ke dewek. Gono, dana tsunami, bian, ya sampai telung dina nginep
0: wae
2: padha geloran. Iya kok termasak kena budin masak nasi wong padha mamram banget.
0: Terus wis padha bali ya wis padha bali ini kwitansinya ini notanya ini ya ini. Ini 3 hari sekian iku nginapan.
2: Ya iyalah. Ya ora sing penting ikhlas apa duene tetep sanding nane kong pada gelem dolan menggubu ke aku kaya kuwe Mbak Adelia sing cilik dhuwur kaya nyung ya ketone suruh kamar ke asli. Kaya sing malam Jumat kliwon aduh jan. Nah, ini kayak status siapa? Soalnya aku temen nyimak gitu, ini sibuk. Aku mau terus lomba nyanyi. Tapi waduh. Ini kan song.
0: Oh, iya. Dua kaki ya, apa orang? Oh, saliwangi. Dua kaki ya, apa orang? Kaki ini Rika, anu nyambat gawainnya apa? Pedinan-pedinannya bien.
2: Oh, kakiku
0: iya.
2: Kaki ini gue kakiku ya nyambut gawene nang arek kebonan karo nang ndemu sholat ya ngimami tok mare ngaji
0: gitu. Oh, iya,
2: sing kaki kan aring biunge nek kaki kan ning ramane ya nyong ora ngerti soalnya aku ora ngerti cilik aku wis cilik ninine esi kakine sura nana iku
0: oh.
2: Soalnya juga nyong dit
0: kaya gue rata
2: biung juga nyong biung juga nyong ora ngerti nyong ditinggal biunge kita dicilik belum tahu. Gimana sih banget lagi yatim piatu wis kiring ya.
0: Ya, semoga Anda ya selamat Allah, ya. Anda sudah melewatinya. Ayo ya.
2: Ya alhamdulillah lah kayak gitu diparingi umurnya istirahat saya kecil tahun orang debiung kecil ikan dini malah yang sedikit udah sebulan yang melasih banget tadi kumpul lah.
0: Iya dan ya perjuangannya luar biasa ya.
2: Iya melum ya Mbak Yuni loro sing ngurusi aku sekolah apa itu. Wow. Ya alhamdulillah kayak
0: gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya, selamat Anda sudah melewati rintangan. Iya,
2: amin amin ya robbal alamin.
0: Sekarang terus nikmatilah ya, salam.
2: Iya, nikmati hidup disyukuri apa anane gitu. Tapi okay. Ya melu-melu kaer jalan-jalan ya gue, jalan-jalannya maring Mister Tondo monitor mbora sing penting tetep cawel soalnya ora dicawel ngombok nomornya dihapus.
0: Lho, ya main kok ngapa Tondo we?
2: Mister Tondot, Pak Arjuna, Pak

0: Jumpento apa siapa lah pernah
1: ya, jenong Jumpento ya. Epen terus,
0: ya Jumpento terus kayak Mas Bos Kirno lah ya kayak anak-anak itu ini ketemu ping-ping loro itu terus maningnya siapa ya Pak ya lagi baik-baik lah sing lagi-lagi moni anu midang ngetaken apa ya Mbak Delia
1: tegean seh
0: tegean iya kalau paling jenis-jenis ini nih kelalenan
1: ya iya madang tisit madang
0: tembennya mam lah wulotek karo gorengan degus
1: oh iya malah ngantuk biasanya harus madang nang ngantuk
0: iya pas banget ya jenengan di anu matur ya dari turu lah nggak ternang rumah kau nih bojone kau turu karo mam turu karo mam
1: anu dari les ya kekayaannya gitu ya les ya oke
0: Mbak Adelia matur suwun lagune ya melu manut bae jenengan
1: oke siap
0: sambil nyeleje kena ngareng risban
1: oh iya enak
0: Mbak Adelia kelalen sehat selalu
1: amin
0: matur suwun assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah.

Monggo, monggo, monggo, tarik, tarik, tarik. Sing lagi dar siang, nikmati dar siangnya. Mangga lah. Panas banget tuh jopo.

0: Lih, gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
8: Aja kaya kiye.
7: Bodol.
5: Is bu.
7: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
9: Nyong bingung bu.
7: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
9: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
7: Ih Pak nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
12: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
13: Aku sedang nimba air, Roma.
12: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
13: Ini juga sumurnya budak. dan Satrom.
8: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
14: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
15: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rakyat aku, jepul pak kowe ragil kuning, kowe kok rakyat tok ketok yang ngendi to cahayu, aku rindu lo cah manis.
1: Seng nantur, pari kuwi sapa ente.
0: Ragil kuning, kuwi seng nantur.

0: Yung yung yung yung apa wo cahaya apa kok minjer teluk teluk terus jajak jajak ada rajai
1: sing nandur timun blenek blenek

0: Tenanglah. Ayo.
1: Kemang kemang Entek, aku mong takon wae kok. Entek.
2: Anu yung, aduh yung. Kowe apa?

0: Bocah kok nikis. Dikandani aku ya aku. Orang nanggil kuning. Kowe gelem orang ladeni aku. Sak cum-cuman wae.
1: Ah, mon, Dad. Aku sono sing duwe kok.
0: Ah, mbok lem.
1: Ah, mbok mo.
0: Mumpung aku ini gelem lho, Cahayu. Yang aku mah, ngocor kowe. Yang kowe mah, laraiku arep tak dileke ngendi coba.
1: Ya salah nak kono wae to entek.
0: Apa soal bondo? Yang bondo aku suke. Apa soal duit? Yang duit nganti nyamun ape kalu? Yang duit entek. Nunggu lo.
1: Kemang kemang entek, aku mau takon wae kok.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Selamat siang, Stasiun Informasi Jalur Informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, kembali meluncurkan serangan yang menarjetkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania, Bahrain, dan Kuwait pada Senin 13 Juli. Kantor berita resmi IRNA mengutip pernyataan IRGC mengatakan, mereka telah menyerang pangkalan udara Pangeran Hasan di Yordania, pusat komando drone militer Amerika Serikat di Bahrain, dan pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten atau kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Di sejumlah daerah, harga komoditas tersebut bahkan telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amelia Adininggar Widyasanti mengatakan, kenaikan harga bawang putih perlu mendapat perhatian karena kini menjadi komoditas dengan penyebaran kenaikan harga paling luas dibanding komoditas pangan lainnya. Babak semifinal Piala Dunia 2026 dipastikan bakal bertabur bintang lapangan hijau yang merepresentasikan deretan klub raksasa sepak bola dunia. Melihat empat negara terkuat yang sukses menembus babak semifinal, tidak mengherankan jika panggung tertinggi ini masih dipenuhi oleh para pemain elit dari klub-klub papan atas Eropa. Mulai dari pemenang Liga Champions hingga mega bintang global. Daftar pemain di semifinal menyajikan kumpulan talenta terbaik yang menampilkan performa terbaik pula. Barcelona terdapat 10 pemain. Kemudian Atletico Madrid ada 9 pemain dan Arsenal ada 8 pemain. Demikian Stasiun Informasi Jalur Informasi terkini.

0: Selamat Santika. Makasih salamnya Bu Mustolinga. Puning, apa kabar Puning? Sehat Puning? Suwe banget Puning ke. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang jeng del hadir ste wonten tekean buat Inara cantik, Bu Puspita, Bu Oni, Mbak Indah, Mbak Ayah yang lagi mudik, lima sekawan, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Tekean.
1: Wano wo.
0: Mangga-mangga. Singa Mbak.
1: Mangga pelem.
0: Oke, siap. Cuaca Cilacap panas terik menerik.
1: Orang ponotok lanang ini pada bentemik beliang bis.
0: Oke, siap. Ya, silahkan Purworejo.
1: Silahkan, ya. Tante siapa gue?
0: Kakine Rika, pegawaiannya apa?
1: Macul nang sawah.
0: Macul nang sawah. Hah, sawah?
1: Galeng.
0: Galeng.
1: Iya, macul kan enggak galengan rasane gue.
0: Emang pekerjaannya hari-hari kayak gue menggalengan ya, Pak?
1: Iya, iya.
0: Duwe sawah. Duwe sawah ya.
1: Ya, duwe semending ya.
0: Mantap. Oke.
1: Mantap. Dik pesen kayak ya.
0: Apa?
1: Dik pesen kae. Lingso Tresno.
0: Lingso Tresno.
1: Tanpa rumah tapi ya. Lingsane tok ya.
0: Iya ke. Apa ke Bu Mustol ingat dar? Kamu apa ke Bu? Apa ke Bu Mustol ke?
2: Kerang mengsang rumah ki tahu kai sawah
0: gue
2: Mas Dimas apa Mas apa?
0: Iya.
2: Musim kemarau.
1: Priwe. Mengsawah
2: lah.
1: Priwe.
0: Musim kemarau ramaring sawah. Kena nusin lagi cerita oh. Kaki nebu.
1: Musim kemarau ya tetap maring sawah lah. Irami lah. Priwe
0: oh.
1: Sih.
0: Oh, kayak kue.
1: Ya, selama sih. Nampaknya disiram dan dibangun. Oh. Nah, disiramnya di sana ya mati, orang panen lah.
0: Oh, ya kue. Ya,
1: besit lah. Jangan tumustol lah.
0: Tumustol.
1: Pistol apa mustol gue lah.
2: Oh, iya.
0: Mustol.
1: Apa, kuripan gunung, bro. Gue, bro, mau pernah cerita nang gunung kok. Jeru, mendaratan jeru kok ya.
0: Mau cerit dewe, jari nang dubur, rantul-rantul.
1: Kok ya gue?
0: Iya nang dubu.
1: Cerkula nu pae apa? Ngeblas aku ke daerah kaya nang cerkune. Heeh.
0: Arep melu kae ora mlaku-mlaku.
1: Apa?
0: Mlaku-mlaku.
1: Mlaku-mlaku ring ndeng. Oh, sing kae tong kae ya.
0: Iya, tapi sing Minggu cu sing Setu, soalnya ana Setu ana juga.
1: Oh, loro masih naik. Tapi pada bae nang ndiane ora sing Setu gue.
0: Kurang ngerti nyong.
1: Tapi sini gua nang
0: dia naik, ada motor.
1: Motor kaya, matic ya.
0: Jadi utamanya motor ya.
1: Ya. Insalone kanu sehat enggak
0: lah. Oh yes.
1: Sangat gira.
0: Melikur ya.
1: Melikur. Oh. Ya insalone ya.
0: Iya, kan nang kene tiketnya
1: wis. 6. Tare
0: sendira. 666. Iya, 666.
1: Gua tau rambung banget deh. Itu lawan berarti ya.
0: Iya. Lah karo osa ke? Ora gandeng karo osa ke? Gandeng karo osa Bu Harti ke?
1: Oh iya. Ya insyaallah ya.
0: Iya.
1: Sama baik banget men kada orang ge.
0: Bu, kene ya TV Dika Harta Bu Harti osa wis pada daftar.
1: Ya insyaallah ya. Datangkan pokoknya apa panjuk. Tuku tidak naik gue. Sama harus
0: ya pesen bae mbok kentongan.
1: Oh kayak gue. Ya.
0: Ya. Rebutan kentongan ini malah entong malah.
1: Entong ya kok udah maning lah.
0: Ya ora. Angel. Ora urus. Nyomong di cekeli sebendel tok.
1: Ya, ketira sih. Mulai gua, Pak.
0: 20 juta.
1: Iya. Kamu jualannya banyak duit ya, mau juta ya.
0: Oh, duit banget. Motor mega deh kena kok ngapa sih?
1: Sama juga deh kenal aja. Orang gede. Orang gede kenal.
0: Orang gede ini dul ngasan gak apa. Ngomelu menumpak anu melaku jalan sehat menuli motor ae kene ngomong iki. Kok apa sih dua motore didol? Ya nyok pengen melu mlaku-mlaku mbok kuli motor e. Ana ora kaya iki ya.
1: Ayam bube.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ya insyaallah gue nak ana foto gue insyaallah ya.
0: Ya mau kepada diparingi sehat waras ya, Bu. Ya pada ketemu mlaku-mlaku bareng men sehat ya, Bu. Ya.
1: Spinesan,
0: alun-alun titik nol alun-alun.
1: Oh, parek ya?
0: Parek.
1: Parek, iya.
0: Mau nu gembira-gembiraan.
1: Mongkonyong perteng Bali kadon nih gue.
0: Perteng Bali, parek Nusa Kambangan iki lah.
1: Singar mantan Nusa Kambangan siapa? Mulai di nyebek gue.
0: Nggak ngon penjaraan. Puning napa puning? Puning badhe ndereng napa puning? Pesen iki tiket tetong mriki, mbok kentongan.
1: Salam gue.
0: Ya.
1: Oh, gumustan kan iki. Terima kasih sama Nana.
0: Ya.
1: Mas ya, ya boleh teak ora gue nyong dundung aja jajan gue boleh tukono enak apa ora?
0: Wah, pamer bodet padha ngono kowe. Ono kepo tidak kau ni boleh tenak orang enak dong emang boleh muai ke?
1: Wah, gue boleh tenak berdua boleh tenak gue cium belum sama di spalok gue tanya nasi nggak dipenem. Ya, gue buat teh gue mama rezeki nama darahnya sugeng siang.
0: Ya.
1: Osa gue sugeng siang. Buning gue sugeng siang buning.
0: Oke.
1: Kematian
0: nih.
1: Oke. Nampak kau yang sumbio, Pak Kino. Harus pasuan ke WC gue.
0: Ya.
1: Gue. Pak Tertim. Pak Sejamal Jono.
0: Pak Kino.
1: Pak Tertim, Sugeng Siang. Pak E. Sugeng Siang. Gue Gategar. Mama cantik kan aku dulu yang Sugeng Siang. Bunda Rizky. Bu Oni, siang bumi.
0: Ya.
1: Terus Mbak Asih nampil di telur ya sebuah jam Mbak Yara siang.
0: Ya
1: Bu Mustol kan ini Lisa ya Hoka Ben Ngatek kan lah ya.
0: Yoi
1: Mbak ya petugas tetap semangat. Terima kasih Niko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan semoga sekalipun kita lancarakan ini. Kok dilancarakan? Oke. Tang. Perakiraan cuaca Cilacap. Kita nih lo kening ke Pumen. Cilacap. Oke. Buka ya Lur.

0: dipiok temen armari nendi Tun, arep ngedek na barang yuk.
1: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lah wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
13: B Benar sekali. Yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: Pak, nyong pengen ganti kasur.
15: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
14: Aja kaya kiye. Bodol.
16: Is, Bu.
14: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
16: Nyong bingung, Bu.
14: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
16: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
14: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
16: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
14: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
17: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
18: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
14: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
17: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
19: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

3 Radio Bercahaya FM paling mas untuk Cilacap Lur. Alhamdulillah kayaknya mau cepat-cepat aku sing leke-leke maturun. Terima kasih anak semua baik ya. Wortel SH Tumium Virgo Wongo Prasetyo Martiani Ragil Bayu Afif Afrizal Sukirno Bunda Vina dan teman-teman sinis komen maturun. Tumium Virgo hadir Medan. Oke okay. Sebarka-barka hadir yang orang ngerti pegawainya apa, orang menangi. Orang menangi berarti ngalahi. Orang menang sih kalah ya. Oke, Ragil Bayu Santoso, kakiku pegel semua Mbak Del capek. Kue kaki, kue jenengane. Kaki sombat nian. Bos Kirno Zain, wah ke, apa bos? Hadir Del, kakiku langka Del. Sekarang bapak biung wis langka. Rama be juga sampun sedo. Aku tuli bocah yatim, tapi udah yatimin. Men kepriwe men ke men lah. Kau disebut namanya men. Yatimin. Yatimin. Lur perkiraan cuaca pelabuhan Cilacap PPST ya untuk wilayah Cilacap dina Selasa esuk ke. Tanggal 14 Juli esok cuaca cerah berawan jam 7 antara jam 10 cerah banget sing merekna panas banget ngesuk e ning pas jam 1 awane gue ngesuk insyaallah berawan lur tekan jam 4 esih berawan jam 19 atau jam 7 lah gue wis mulai berawan tebel tekan jam wengi jam 10, jam 1, jam 4 esok. Kayak gue di si cuacanya kayak gue cuacanya lagi gue. Kayak wengi berarti atis, adem, atis pada jaket ya. Iya, rasanya jangan ngeteter. Buning, terima kasih Dimas, wis disenggol. Oh yeah. Senggol-senggolan oeng. Ya, lagune sing lagi kangen ngerindu ngantuk ya. Aja pada ngantuk klik Pak Amin Maskur. Oke, kabeh Pak sawahe Pak garing ya Pak. Lagi musim ketiga pada tandur apa Pak? KBC pasukan KBC.

0: Yang pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul-mentul.
0: Kayu kuwi lho.
1: Percaya kiye.
0: Bodol.
2: Isbu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kok waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
8: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
12: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
13: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan, di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
14: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Budul.
15: Is, Bu.
14: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
15: Nyong bingung, Bu.
14: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertolong seluruh legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
14: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
14: Ih, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP, terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya Pak?
15: Jajal takon bocah Ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
0: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
16: Wah, nek kaya gue Mamak setuju banget ya, Pak.
0: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
17: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
18: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

matur nuwun. Oke, sawah lagi sat jeng del. Iya ya Pak, kan lagi musim ketiga sih ya Pak. Ya Allah, melasih pisan ya. Bisa anu mengajukan bantuan mbok ana maring banyu BBBD. Kon dikirim kue nang kono. Iya kok. Iya wis pada mulai dikirimi, tapi mengajukan kue ngono kelurane, kelurahan balai desane. Menko kon dibantu banyu resik kayak gue kena nggo nginum, kena nggo masak ya Pak. Kira kerujukan sewu tekan gue pora ya, kerujukan sewu kok. Dinsos ngapa Din? Wah. Selamat siang, sugeng siang kok ke Mbak Dina Laras juga. Lur kok ketemu nanyong jam 3 kita nang dopokan ya Lur. Oke, pergi informasi ini berita Indonesia ID. Setengah telung kok campur sehari, jam 3 kita ketemu.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

0: Bar-baran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Pertasingan Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Bantuin ya.
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi duit. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Sayur.
8: Wah, sayur apa sih? Seger-seger ora.
7: Kangkung, buncis,
8: aja larang-larang lah.
9: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
10: Loh, ibu-ibu rame temen gue pada belanja. Nyong harus gue tahu kia lah.
11: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
12: cenglu, bonceng telu.
13: Bu Siti, kaya mbok anake Rika?
14: Jor lah, wis ta yang iki.
15: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anake Rika.
16: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
17: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda, yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini, tanggal 9 Juli, diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Tanggal ini dipilih untuk menandai peluncuran satelit pertama Indonesia, Palapa A1, pada 9 Juli 1976. Satelit tersebut menjadi tonggak sejarah penting karena menghubungkan sistem komunikasi Nusantara. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai host berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Dini Amrina, reporter Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan Sekretaris Daerah Tubaba paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual RPKD Provinsi Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, mohon maaf ada kesalahan teknis. Dan baik, kita lanjutkan kembali dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita menuju Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk terlebih dahulu, ada rekan Cahyo dari Radio Suara Gresik yang akan melaporkan tentang Pemkab Gresik melakukan koordinasi terkait suara dentuman yang terdengar di seluruh, ya maksud kami di sejumlah wilayah.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Kabupaten Gresik pada Rabu malam sekitar pukul 7:30 hingga pukul 8 malam. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Gresik langsung berkoordinasi dengan BMKG Juanda dan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mencari informasi mengenai kemungkinan penyebab suara tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi maupun penyebab yang dapat menjelaskan asal suara dentuman tersebut. BMKG Juanda maupun BPBD Jawa Timur juga belum memperoleh temuan yang mengarah pada sumber suara tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Pemkab Gresik memastikan agar terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi apabila telah diperoleh hasil investigasi dari instansi berwenang. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Kota Baru serahkan bonus Rp265 juta kepada Kafilah MTQ yang berhasil naik peringkat di ajang MTQ tingkat provinsi. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar acara syukuran sekaligus penyerahan bonus kepada Kafilah yang berhasil meraih peringkat keempat pada MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Barito Kuala. Capaian ini naik signifikan dari sebelumnya di peringkat 12. Acara berlangsung di Masjid Apung Siring Laut Kota Baru pada Selasa 7 Juli 2026. Bupati Haji Muhammad Rusli melalui Wakil Bupati Kota Baru Sairi Mulis mengatakan, prestasi ini buah dari kerja keras Kafilah, pelatih, dan ofisial. Ia pun berharap ke depan pembinaan terus lebih ditingkatkan melalui program yang berkelanjutan dan dukungan anggaran. Berdasarkan data panitia, Kota Baru memborong 16 prestasi dari berbagai cabang, mulai dari tilawah, hifzil Quran, tafsir, fahmil, sarhil, hingga hatil Quran. Bahkan beberapa peserta diproyeksikan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baru Haji Nur Jajin menyebut ini jadi motivasi besar untuk mencetak generasi Qur'ani yang lebih kuat. Dan acara juga dirangkai dengan pengukuhan pengurus antar waktu LPTK Kota Baru periode 2025-2029. Syukuran ditutup dengan pemotongan tumpeng, pemutaran video perjalanan Kafilah, dan doa bersama. Dengan semangat ini, Pemkab menargetkan terwujudnya Kota Baru hebat, generasi Qur'ani kuat. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, demikian 4 informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Ya, maksud kami 3 informasi. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagat Kiman Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampariu, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhulu Rio, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Masa Injaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Matara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamandu Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantar rekan redaktur Aan Kasianto.
0: Pendengar Apel Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono mendorong kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah demi menjaga kelestarian lingkungan. Dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekedar persoalan kebersihan, melainkan juga gerakan bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat hingga menggerakkan perekonomian. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Dia menyoroti bahwa pengelolaan sampah melalui tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R Sidoarjo di Kelurahan Sidoarjo Kabupaten Pacitan Jawa Timur, sampah rumah tangga diolah menjadi produk yang bernilai guna. Menurutnya bahwa langkah ini menjadi contoh nyata bahwa menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya untuk menggerakkan perekonomian baru berbasis masyarakat. TPS 3R Sito Makmur mengelola sekitar 5 ton sampah setiap hari. Pengelolaannya dijalankan secara swadaya oleh 14 orang yang sebagian besar merupakan anggota Karang Taruna dan generasi muda. Pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan maggot sebagai pakan budidaya lele yang turut mendukung rantai pasok program makan bergizi gratis. Sedangkan sampah organik anorganik dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Nganjuk memastikan agenda pemetaan data strategis sektor pendidikan tervalidasi guna memastikan kesiapan program sekolah rakyat di seluruh wilayah. Ada rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang akan melaporkan selengkapnya. Edna, silakan laporannya.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk ini berfokus pada penyelarasan data anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar dapat terakomodasi sepenuhnya dalam program sekolah rakyat. Pemerintah daerah memandang validasi data yang akurat merupakan kunci utama keberhasilan program agar tidak ada lagi anak di Nganjuk yang putus sekolah karena kendala biaya. Sinergi bersama pilar-pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pengurus Karang Taruna, dan para pendamping desa menjadi instrumen penting dalam penyisiran di lapangan. Para sukarelawan sosial ini digerakkan untuk melakukan verifikasi faktual dari rumah ke rumah guna memastikan kondisi real masyarakat yang membutuhkan intervensi bantuan pendidikan. Di ruang rapat Anjuk Ladang, Rabu 8 Juli 2026, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputra menjelaskan bahwa program sekolah rakyat dirancang bukan hanya untuk membebaskan biaya pendidikan, melainkan juga untuk meningkatkan mutu fasilitas belajar di tingkat akar rumput. Penguatan basis data yang terintegrasi ini diharapkan mampu mempermudah pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran dan distribusi bantuan secara transparan serta akuntabel. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan komitmennya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui pengawalan program jaminan kesehatan pendidikan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat antara birokrasi pilar sosial dan masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam melahirkan generasi muda Nganjuk yang cerdas, terampil, dan juga berdaya saing. Mari kita kawal bersama keakuratan data pendidikan demi mewujudkan pemerataan hak belajar yang layak bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, saya Talaila melaporkan dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin.
1: Pendengar dari Jawa Timur, kita kembali ke Sumatera Barat untuk menemui rekan Oji dari Luha Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang akan melaporkan tentang pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi persoalan batas wilayah. Silakan Oji.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, persoalan tapal batas antara Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit Kanduang Kabupaten Solok yang akhir-akhir ini kembali mencuat mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kemendagri Republik Indonesia melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat guna memfasilitasi persoalan batas wilayah antara dua daerah tersebut kemarin di ruang rapat Istana Gubernur Sumatera Barat di Padang. Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kasra Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri, turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok John Firman Pandu. Kedua Bupati dinampingi OPD terkait dari masing-masing daerah. Pendengar, Ahmad Zakri juga menyampaikan rapat yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan tertanggal 18 Juni 2026 untuk memfasilitasi permasalahan segmen batas dua kabupaten. Selanjutnya, setelah diskusi dan memaparkan berbagai bukti dukungan serta penyampaian berbagai aspek dari kedua pihak, yakni aspek yuridis dan historis, geografis, kartografis, administrasi pemerintahan, sampai aspek sosial, budaya, diperoleh kesepakatan bersama antara kedua daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar bersama pemerintah Kabupaten Solok sepakat menyerahkan penyelesaian batas yang belum disepakati langsung kepada Mendagri dengan melengkapi data dan dokumen pendukung sesuai aspek-aspek tadi. Di kesempatan itu, pendengar, kedua bupati juga menandatangani kesepakatan tersebut bersama dengan tim penegasan tapal batas daerah Provinsi Sumatera Barat dan tim penegasan tapal batas kabupaten dan kota. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luha Nantuo 102,5 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Oji dan pendengar. Kembali kita ke informasi dari Tubabaku. Reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan sekretaris, ya maksudnya Sekda Tuaba, paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual PKPD Provinsi Lampung.

0: Pemirsa LPPL Indonesia, masih bersama saya Rina Rapitasari
1: dari LPPL seluruh Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bongkar Tubaga Insinyur Iwan Mursalin menghadiri sekaligus memimpin langsung pemaparan dalam pelaksanaan verifikasi faktual penghargaan kinerja pembangunan daerah PKPD Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung tahun 2026. Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bapeda Provinsi Lampung Yasir Wijaya selaku ketua tim penilaian menjelaskan bahwa verifikasi ini berlandaskan PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yasir Wijaya menegaskan, ke depan Kemendagri akan memperkuat pengukuran kinerja kepala daerah yang berfokus pada 4 indikator makro nasional, yaitu pengentasan kemiskinan dan stunting, penekanan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta inovasi pendanaan daerah kreatif finance di tengah penyempitan fiskal daerah. Merespon arahan tim penilaian, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursalin memaparkan dokumen komprehensif terkait komitmen penuh Pemkab Tubaba lewat Baperida dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis MBG. Inovasi mencolok yang menuai apresiasi adalah keterlibatan 55 bank sampah aktif yang berhasil mengolah sisa sampah organik dapur MBG menjadi 40 kg pupuk kering per bulan. Di sektor ekonomi, melalui program Bolongarit, menu daging kambing MBG dipasok langsung oleh peternak lokal. Dalam 6 bulan terakhir, program ini berhasil menyerap 4 ton daging kambing dan memutar uang sebesar 560 juta langsung di tingkat peternak bawah. Kemitraan ini diperkuat dengan aktifnya 100 unit badan usaha milik Tiu Bumti dan target 78 koperasi desa Merah Putih KDKM. Pada sektor pertanian yang mendukung visi Lampung Lumbung Pangan Nasional, Kabupaten Tubaba menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat 1 dalam kontribusi peningkatan luas tambah tanam LTT padi sebesar 60,31% di Provinsi Lampung. Tak hanya tani, populasi ternak kambing di Tubaba melonjak konsisten hingga mencapai 186,297 ekor pada tahun 2026. Menjadikan kabupaten ini sebagai pemasok utama kambing potong dengan mengirimkan 5.000 ekor per bulan ke wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Geliat ini didukung penuh oleh kucuran KUR Supermikro senilai 8,32 miliar untuk 363 peternak rakyat lewat program Tubabaku Berdaya. Di sektor infrastruktur, pemerintah Kabupaten Tulang Bong Barat terus meningkatkan kualitas jalan. Hingga tahun 2025, persentase jalan mantap mencapai 40,16% dengan peningkatan pembangunan dari 16 menjadi 24 paket pekerjaan, serta dukungan kemitraan swasta dalam perbaikan jalan produksi desa. Sementara itu, melalui program Tubabaku Sehat, layanan hemodialisis di RSUD Tubaba kini didukung 10 mesin cuci darah, dan 12 tenaga medis profesional yang hingga bulan Juni 2026 telah melayani 117 tindakan bagi pasien BPJS. Melalui verifikasi faktual PKPD 2026, Pemkab Tubaba optimis berbagai inovasi pembangunan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengantarkan Tubaba meraih predikat pembangunan terbaik di Provinsi Lampung. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Dini Amrina, reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

0: Misarti hadiri peresmian jembatan presisi tahap 2 di Kampar. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Silakan Ari.
1: Pendengar PPL Setanah Air, Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misarti SAG MSI menghadiri acara peresmian jembatan Merah Putih Presisi Tahap 2 tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau melalui virtual bersama Kapolri yang mengusung tema Menjembatani Peradaban Menggapai Harapan. Kegiatan tersebut dipusatkan di lokasi jembatan yang dibangun, yakni di Dusun Kampung Baru, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Rabu 8 Juli kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wabub Misarti mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah membangun jembatan di beberapa titik di Kabupaten Kampar.
2: Ini sudah berada di jembatan Merah Putih tahap kedua yang dibangun oleh Polri. Tentu jembatan ini membawa dampak positif bagaimana alur keluar orang jalan menuju ke sekolah dan menuju ke perkebunan dapat mereka melalui jembatan presisi tahap kedua yang dilakukan oleh Polri. Kami dari pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan presisi Merah Putih tahap kedua.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Letsio Sigit Prabowo menyebutkan peresmian pembukaan 80 jembatan baru yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Riau sebagai wujud komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pemulihan infrastruktur, dan memperkuat akses antar wilayah. Demikian laporan Ari Amrizal dari Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangka percepat penanganan anak stunting, Pemkab Tabalong gandeng dunia usaha jadi orang tua asu. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Siti, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, untuk mempercepat penanganan anak stunting, pemerintah Kabupaten Tabalong menggandeng dunia usaha sebagai orang tua asuh. Intervensi yang dilakukan berupa pemberian makanan tambahan atau PMT lokal, pemberian susu tinggi protein, hingga vitamin-vitamin sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Berdasarkan data, sebanyak 1.148 anak di Tabalong berstatus sebagai anak stunting. Dengan rincian anak dengan status pendek sebanyak 894 orang dan anak status sangat pendek sebanyak 254 orang. Untuk mempercepat penanganan stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong mengajak agar para perusahaan swasta dari sektor pertambangan, perminyakan, perhotelan, hingga perbankan untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya, yakni untuk menjadi orang tua asuh anak stunting. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Tabalong Syam Ani menjelaskan, peran orang tua asuh anak stunting menyasar anak dengan status sangat pendek sebanyak 254 orang anak. Intervensi dilakukan dengan pemberian makanan tambahan pangan lokal serta pemberian susu tinggi protein atau sesuai kebutuhan anak sasaran dalam kurun waktu selama 56 hari. Hal ini jelaskannya pada kegiatan sosialisasi gerakan orang tua asuh anak stunting di rumah jabatan Bupati Tabalong pada 3 Juli 2026. Melalui sosialisasi orang tua asuh anak stunting ini, disampaikan pola pembagian anak asuh. Perangkat daerah masing-masing menangani 5-10 anak stunting. Pemerintah kecamatan menangani 2 anak stunting dan dunia usaha atau CSR menangani 3-6 anak stunting. Dalam penanganan tersebut, diperkirakan total kebutuhan anggaran per anak sebesar Rp2.124.000. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Rizky Amelia dari Irama FM yang akan melaporkan tentang Merti Jaladri Jati Malang 2026, Wabup Apresiasi Pelestarian Tradisi dan Wisata Pesisir Purworejo.
4: Baik pendengar LPPL Indonesia, ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan Pantai Dewaruci Jati Malang, Kecamatan Purwodadi pada puncak perayaan Merti Jaladri atau Sedekah Laut pada Senin 6 Juli 2026. Tradisi tahunan yang menjadi wujud rasa syukur masyarakat pesisir tersebut dimeriahkan dengan kirap dan pelorungan 80 tumpang serta gunungan hasil bumi yang dipersembahkan oleh kelompok nelayan, pedagang, dan berbagai elemen masyarakat setempat. Hadir pada puncak acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Widi Trismono, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Hajar Jainuddin, Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Awan Yoga Kurniawan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, kelompok nelayan, dan masyarakat yang telah sukses menyelenggarakan tradisi Merti Jaladri sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh. Menurutnya, Merti Jaladri tidak hanya menjadi tradisi budaya, namun juga mampu menjadi daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung pengembangan kegiatan berbasis budaya dan pariwisata, termasuk melalui penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir. Sementara itu, Kepala Desa Jati Malang Suwarto menjelaskan bahwa hasil bumi dipilih sebagai isi tumpeng yang dilarung sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan kepada alam. Sedangkan tumpeng yang diperebutkan masyarakat melambangkan kebersamaan, berbagi berkah, dan rasa syukur. Rangkaian Merti Jaladri tahun 2026 berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Di antaranya marching band, pameran UMKM, pembagian bibit tanaman, lomba anak-anak, pentas kreativitas pelajar SMP sekecamatan Purwodadi, hingga pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia dari Irama FM Purworejo tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

94.3 Radio Bercahaya. Yeah. Bercahaya FM Cilacap. Pada mangan karo apa? Pada kademen apa ora? Hawane adem ya, Lur. Kok kenang apa adem? Ya wis. Yang kok tak tahu kena maring ahdine rang rang tang tang tang tang ahdine tu kenapa cuaca jadi adem belakangan ini? Iyo, mereka ngerhawa adem kayak gianu. Cokane nu kepriwe apa ne sing kumat? Anak sing kumat tawor. Untune apa atine? Ini aneh dopok aneh.

0: Jipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas,
12: proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
14: Topokan Bercahaya.

4.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap lur. Kepriwe lur, Rika lur. Aki ngereng-ngereng bae napa nu kenang apa nu kepriwe sih? Kena nu hawane adem nyecrep. Jon kaya kiye dadi padha kumat. Apa sing kumat? Untune senut-senut. Kae bocah pada jebres. Oh la iya. Sami mawon. Ya memang pancen kaya kue. Dan dia mena-mena. Ya memang pancen kaya kue. Dadi ini kaya kue. Iya. Ha sing mar kena wong pada ngempluk. Kewis kanu kaya nu pesenan apa kayane lho. Jadi kira-kira orang mungkwe tok lur. Sing jenengane siki Cilacap kan lagi awane adem ya. Terutama nek esuk wengi. Kena faktor-faktor rek. Wanu sing kan ini musim ketiga. Next ketiga langite gue cerah. Jadi awane gue panas sih gue. Jadi neng apa jenengane neng permukaan bumi gue lebih cepet apa ya ngelepas ngana mengwengine dadine udarane gue hawane lah ceh cara jawa ke hawa lah nek bahasa Indonesia suhu gue ya gue dadine lebih adem angger lagi wengi karo esuk gue dadine lebih adem gue gara-gara ke gue maningan kae BMKG. Gue gara-gara angin timuran sekarang Australia gue. Apa ya? Iya. Australia cerita or cerita. Musim kemarau gue nang Indonesia sering dipengaruhi gara-gara angin sing asal sekarang benua Australia. Jadi ini hawanya jadi adem. Gawa udara sing lebih sejuk ning garing. Udara bisa kayak gue bisa. Bisa lagi, ngono. Orang-orang ngohem body, garing. Jangankan ngohem body lah. Nganggo kue apa jenengane? Lengat jelanta. Belaya rasane kalis. Hoi kalis. Kayak gue lur. Penyakit sing biasane nang tambah parah nang kondisi hawa dingin kayak adem iki kowe emplu empidok hidunge mampet bersin-bersin tenggorokane ora nyaman ya kowe pantesan nyung wis nyung dene berwain-wain baik adem hawa adem berarti kowe kok awake kudu dianget terus nganggo apa ya kehangatan. Apa nu dengan kehangatan ke dunia bojone? Iya iya lah. Anget-anget. Terus watuk ya, mbok maaf ya. Senggerak-senggeruk. Watuk ya. Udara adem karo garing ke merek nam iritasi nang saluran napas. Iya gue. Terus asma ya. Gue penderita asma nang hawa-hawa adem kayak gini. Bisa jadi sesek napas apa mengi. Nek cara Jawa nih, nek cara Jawa ya nu sesek napas saya gue, sesek napas kayaknya lur ya dijaga gue. Malah nyung wingi pe uli kabar, ya nu inalilahi, kang dulurku kana, dulur kakange, kak nyung duwe Mbekayu sekang anaknya pak gede, nah gue duwe bojo gitu loh. Kue ninggal nang Santa Maria mau bengi ke tim nombe di makam nama jam 11 nyora maringana nanti nang jeruk legi lur jeruk legi nanti nyong sedurunge pengine maringana maring Santa Maria kono rumah sakit ke jol nyong cuci jaket nyong anu adem anu gugup miki soale anu kie kie kie kie oh iya mbak cuci jaket basang-basang-basang esok-esok esok maning ya kali ya
Esok, sawan, sore jam 4 yung arisan Dawis diteleponi. Ora keangkat. Munya ya arisan. Iku terus dari informasi nek terus nembe kue anu ninggal iku innalillahi. Tapi sedurunge mesti takon kene kenapa mbah iki? Sesek napas ya kue. Mungkin hawa adem iki kumat apa ya? Dan ya priwe ya kaya kue lah ya lur dijaga kondisi awake. Kabe anake putune sedulure kaya kue lho. Jaga menaja minum sing anget edang jahe tambah jawa kue. Oh, salah. Mari-mari. Iya. Pada sing waras-waras lur. Acara waras karo sehat maksudnya, sehat dan waras.

0: Ibu Sukirah.
1: Dalam Pak Sableng.
0: Sampean kok enggak mau becak?
1: Ya mboten kula wadon.
0: Wong sing supir jepake kaki sarno
1: kok malah. Becak kaki Turkimi ora gelem.
2: Becak, becak, Bekayu becak.
1: Nggih, monggo sar, becak sar.
2: Arep padha mari ngendi kowe ya?
1: Arep mari gandrung apa sar? Oh, nah kenapa tukang becak?
2: Anak-anak, kaya-kaya. Tukang becak ilmu banget.
1: Tukang becak ilmu pisan.
2: Gawa wong telu bisa sanggup dadi siji.
1: Ya wong, kue wong. Kue ya wong.
2: Aduh wong.
1: Oh wong. Monyet dia.
0: Becaknya bintang.
2: Ngomong-ngomong, kue arep pada maringin diri kama kayu.
1: Aku arep maring gandrung kondangan gue Pak Taslam.
2: Pak Taslam. 10.000 ping 50 kilo beri ketemunya pira. 500
1: aja 500
2: 500 ya bu
1: 400
2: 400
1: ya harus kenyang-kenyang
0: ayo wani
1: iya iya 400 lah melu metel matur maju ngene reka maju ngene
0: maju
1: iya majuannya pora
2: kok jaluk pira lit 200 ora tukang becak goblok
0: geh
2: kesel
0: oh sereang
1: satu
0: sableng kaki sarno sableng
1: ora bayar
0: ora bayar
1: ora bayar
2: aduh kaki sarno yang ono
0: tarik Sario orang
1: tak
0: banyak
1: tak dukung
0: ayo tarik

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id
5: Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
11: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
12: Aku sedang nimba air, Oma.
11: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
12: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
11: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
13: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: hati
1: mantan mepet
0: ben boten sepaneng lah ya mas
1: domong ngomongnya sapora sepaneng
0: lah kan jadi keringetan yeah. Mas
1: kene keringetan terus mantan semangat nang pinggirmu ibu Supiah malah induk apa keringet kah
0: ima
1: bu boten apa-apa mbok oh ya mbok kula khawatir kok lah orang papa jadi ibu nek ya guys terus namaning mangga.

0: Iti kami gana pamudut kang kangaring anggota iwak
1: waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: Rika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelasnya gue kang ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Menurut kalian momen dadakan apa ya yang paling bikin deg-degan? Ups, kalau gue pas kuota habis, bener nggak? Bayangin, lagi janjian sama orang, mau kasih tahu posisi di mana, tapi nggak ada kuota. Atau pas ada flash sale, nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya, itu nggak perlu terjadi lagi di gue sejak pakai Smartfren kuota non-stop. Jagoan banget deh. Kuota habis juga aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Gak ada lagi deg-degan, biarpun kuota habis dadakan. Ayo, beli Smartfren kuota non-stop sekarang. Mulai 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Pokoknya asik banget deh.
7: Duh, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono.
7: Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
7: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
12: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
12: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
13: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
14: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
15: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
16: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
17: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
18: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
19: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerja sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan,

Yo, Lur, Lur, dijaga kesehatannya ya. Ki musim adem kaya kiye. Monggo, moga-moga pada sehat waras. Matur nuwun kenyong jengdel pamitan sekaligus. Wes 5:30 informasi terbaru seputar Cilacap. Bargi lagu-lagu anu bahasa Inggrisan. Melodi Memorian Stellar Talk. Tapi wes 5:30 informasi lintas bercahaya nggih. Pamitan Lur bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.co.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.co.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
9: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
13: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah.
14: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
15: Hanya one man show.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyeh. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu Indonesia.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
8: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya Panmensel.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sekolah Rakyat Cilacap kekurangan murid SD, baru 13 calon siswa lolos verifikasi. 17.000 buku perpustakaan Cilacap sama sekali belum pernah disentuh peminjam.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Penerimaan peserta didik sekolah rakyat di Kabupaten Cilacap masih menghadapi tantangan pada jenjang sekolah dasar atau SD. Berbeda dengan kuota SMP dan SMA yang telah terpenuhi, jumlah calon siswa SD hingga kini masih jauh dari target. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan kuota jenjang SMP dan SMA sudah terisi penuh. Masing-masing yang telah membentuk 3 rombongan belajar kelas 1 dengan total 90 siswa, sehingga keseluruhan peserta didik SMP dan SMA mencapai 180 orang. Namun, kondisi berbeda terjadi pada jenjang SD. Hingga saat ini baru sekitar 13 calon siswa yang lolos tahap awal verifikasi. Menurutnya, konsep sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school menjadi salah satu alasan masih minimnya pendaftar jenjang SD. Seluruh siswa nantinya diwajibkan tinggal di asrama sehingga membutuhkan kesiapan baik dari anak maupun orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, pemerintah Kabupaten Cilacap bersama pendamping sosial terus melakukan penjangkauan ke 24 kecamatan. Pencarian calon siswa dilakukan berdasarkan data keluarga desil 1 dan desil 2 yang telah disiapkan Kementerian Sosial. Selain berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria ekonomi, calon peserta didik juga harus mendapatkan persetujuan penuh dari orang tua. Sekolah rakyat sendiri memberikan layanan pendidikan secara gratis dengan sistem berasrama. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung pemerintah, mulai dari tempat tinggal, makan, perlengkapan belajar, hingga fasilitas pendidikan. Pemerintah juga telah menyiapkan ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, ruang guru, ruang serbaguna, mebel, hingga tempat tidur. Sementara tenaga pendidik dan kepala sekolah direkrut langsung oleh Kementerian Sosial. Ikhlas mengatakan, pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Apalagi, Cilacap menjadi salah satu dari 104 kabupaten atau kota di Indonesia yang dipercaya menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya memberikan arahan dan commander wish kepada seluruh pejabat utama, para kapolsek, perwira, dan personel Polresta Cilacap belum lama ini dalam kegiatan yang digelar di Aula Patriatama Polresta Cilacap. Kegiatan tersebut menjadi pedoman awal arah kebijakan kepemimpinan beliau di Polresta Cilacap untuk mewujudkan organisasi yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam arahannya, Kapolresta menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel. Menurutnya, setiap anggota Polri dituntut memberikan pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk mengoptimalkan layanan darurat 110 sebagai salah satu bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Selain peningkatan kualitas pelayanan publik, Kapolresta juga menekankan pentingnya menumbuhkan jiwa disiplin, loyalitas, serta kebanggaan sebagai anggota Polri. Ia mengajak seluruh personel membangun soliditas internal dengan menjadikan Polresta Cilacap sebagai rumah yang nyaman bagi setiap anggota, sekaligus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin maupun kode etik. Kapolresta juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengoptimalkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelibatan aktif masyarakat, melaksanakan penegakan hukum secara transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Melalui arahan dan Commander Wish tersebut, Kombes Pol Yovan berharap seluruh personel memiliki kesamaan visi dalam menjalankan tugas, terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin presisi, sehingga Polresta Cilacap mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto mencatat peningkatan jumlah pelanggan kereta api di stasiun Cilacap selama libur sekolah. Pada periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, sebanyak 35.948 pelanggan menggunakan transportasi kereta api di stasiun tersebut, terdiri atas 16.956 pelanggan berangkat dan 18.992 pelanggan tiba. Rata-rata volume pelanggan mencapai 1.712 per hari atau meningkat 7% dibandingkan hari normal yang berkisar 1.600 pelanggan per hari. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asnat Habibudin mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api sebagai pilihan utama selama musim lebaran. Puncak arus penumpang di stasiun Cilacap terjadi pada Jumat 26 Juni dengan jumlah pelanggan berangkat mencapai 1.184 orang dan pelanggan tiba sebanyak 920 orang. Sementara itu, hingga Minggu 12 Juli siang sebanyak 425 pelanggan telah berangkat dari stasiun Cilacap dan 381 pelanggan tercatat tiba. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung hingga jadwal keberangkatan kereta terakhir. Secara keseluruhan, kinerja angkutan penumpang di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto selama periode yang sama juga menunjukkan tren positif. Sebanyak 706.765 pelanggan tercatat menggunakan layanan kereta api atau rata-rata 33.655 pelanggan per hari. Angka tersebut meningkat sekitar 53% dibandingkan volume pelanggan pada hari normal yang berkisar 22.000 orang per hari. Ada sejumlah stasiun tujuan yang paling banyak dipilih pelanggan dari wilayah Daop 5 Purwokerto, antara lain Stasiun Pasar Senen, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Kiara Condong, Stasiun Gambir, dan Stasiun Bekasi. Untuk memberikan pengalaman perjalanan yang semakin menyenangkan selama libur sekolah, KAI menghadirkan berbagai peningkatan layanan seperti area bermain anak gratis di sejumlah stasiun besar, peningkatan kebersihan dan kenyamanan fasilitas stasiun, serta pelayanan optimal dari petugas di stasiun maupun selama perjalanan. Asnat menambahkan, tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api menjadi motivasi bagi KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh lini operasional.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Gip ya temen, arep mari ngendi Tun? Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
4: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
4: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
4: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meru. Gara-gara HP-an baik sih, janganlah. Halo Biung.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok.

0: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com. Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau ARPUSDA Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan besar terkait optimalisasi koleksi buku manual mereka. Dari total sekitar 54 ribu sekian koleksi yang ada di perpustakaan, hasil evaluasi di awal tahun mengungkapkan fakta mengejutkan ada sekitar 17 ribu koleksi buku yang statusnya sama sekali belum pernah dipinjam oleh masyarakat sejak pertama kali pengadaan hingga sekarang. Kondisi belasan ribu buku lama yang terbengkalai di rak perpustakaan ini menjadi perhatian serius. Kepala Dinas ARPUSDA Cilacap Ahmad Fauzi mengkonfirmasi bahwa ribuan buku tersebut merupakan tumpukan pengadaan dari tahun-tahun terdahulu yang belum pernah tersentuh oleh minat baca masyarakat umum. Fenomena ini akhirnya mengubah total kebijakan ARPUSDA Cilacap dalam memperbarui koleksi mereka. Agar anggaran yang terbatas tidak terbuang sia-sia untuk buku yang berakhir menjadi pajangan, ARPUSDA kini menerapkan strategi pengadaan yang jauh lebih selektif. Namun, untuk menyelamatkan 17.000 buku lama yang terlanjur mati suri tersebut, ARPUSDA Cilacap tidak kehabisan akal. Dibandingkan membiarkannya membusuk dan berdebu di rak, ribuan buku ini dialihkan melalui program inovatif bernama Layanan Silang. Berikut keterangan langsung dari Kepala Dinas ARPUSDA Cilacap Ahmad Fauzi.
2: Ada 17 ribuan koleksi yang dari pengadaannya sampai sekarang belum dipinjam sama sekali. Nah, sehingga kita setiap tahun dalam pengadaan buku dengan anggaran yang tidak terlalu banyak benar-benar selektif. Sehingga yang buku-buku baru yang kita beli adalah buku-buku yang bestseller di toko-toko atau bestseller-bestseller di online. Kemudian yang terkait dengan sekitar 17 ribu buku yang belum pernah dipinjam dari baru sampai sekarang itu dari tahun dulu, ini nanti kita juga kerjasama dengan 12 lapas dari 13 lapas yang ada di Cilacap yang termasuk di Nusa Kambangan itu, namanya Layanan Silang. Jadi buku itu dipinjamkan ke sana untuk dimanfaatkan oleh para narapidana. Nah, ini salah satu hiburan yang luar biasa bagi mereka, karena satu-satunya hiburan adalah membaca buku, dan antusiasnya malah luar biasa dibandingkan masyarakat umum ya yang malas baca buku, minjem buku, tapi di sana buat rebutan.
0: Lintas Bercahaya.
1: Dugaan polusi bau dari sebelah peternakan itik pedaging di Desa Sikambo, Kecamatan Kroya, akhirnya memicu turun tangannya tim gabungan dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Langkah cepat ini diambil setelah warga sekitar yang merasa terganggu menyuarakan keluhan mereka terkait aroma tidak sedap yang bersumber dari aktivitas peternakan tersebut. Guna memastikan kondisi real di area yang dikeluhkan, Satpol PP Kabupaten Cilacap langsung menggandeng Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Dinas Pertanian, Puskesmas Kroya, serta pemerintah desa setempat untuk melakukan verifikasi lapangan bersama perwakilan warga pada Sabtu 11 Juli 2026. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap, Rohman, menegaskan bahwa kehadiran tim gabungan ini merupakan wujud respon cepat pemerintah daerah demi menjaga kondusivitas wilayah. Saat melakukan pengecekan langsung, tim menemukan fakta bahwa lokasi kandang itik tersebut hanya berjarak sekitar 10 meter dari area pemukiman, sebuah jarak yang dinilai terlalu dekat sehingga memicu sebaran bau menyengat ke rumah-rumah warga. Tidak hanya itu, peternakan komersil ini ternyata juga diketahui belum mengantongi izin usaha resmi maupun surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL. Atas temuan ini, DLH dengan tegas meminta pihak pengelola segera membenahi sistem penampungan limbah agar bau tidak lagi menyebar. Dari sisi sanitasi dan pencegahan penyakit, Dinas Pertanian menyarankan mengaplikasikan cairan EM4 guna menekan aroma kotoran itik. Sementara Puskesmas Kroya mewanti-wanti agar beberapa unggas yang terindikasi sakit segera dipisahkan dan diobati agar tidak memicu penularan yang lebih luas. Melalui ketegasan yang persuasif ini, Rohman berharap pemilik peternakan berkomitmen penuh untuk memenuhi poin-poin yang telah disepakati bersama, sehingga kenyamanan lingkungan warga Desa Sikampu dapat segera pulih kembali tanpa ada pihak yang dirugikan secara berkepanjangan.
0: Lintas Bercahaya.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau Pengkap PTMSI Cilacap tengah gencar melakukan berbagai persiapan guna menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah yang akan diselenggarakan di Semarang Raya pada tahun 2026 ini. Ketua PTMSI Cilacap Hasanuddin mengungkapkan bahwa pihaknya fokus mempersiapkan para atlet dan pelatih yang akan dikirim untuk mewakili daerah di bawah koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Cilacap. PTMSI telah menyusun jadwal latihan yang terstruktur bagi para atlet yang berhasil lolos ke ajang multi-event tingkat provinsi tersebut. Untuk edisi Porprov kali ini, kuota kelolosan dari cabang olahraga tenis meja Kabupaten Cilacap berhasil diamankan oleh tim putri. Mengenai target pencapaian di Semarang Raya nanti, PTMSI Cilacap tidak ragu untuk membidik hasil tertinggi. Optimisme ini berkaca dari rekam jejak prestasi pada ajang Porprov sebelumnya, di mana cabang olahraga tenis meja Cilacap sukses menyumbangkan medali emas melalui nomor tunggal putri. Rasa optimisme tersebut diharapkan mampu dipertahankan dan kembali terwujud pada tahun ini. Berikut penjelasan Ketua PTMSI Cilacap Hasanuddin.
2: PTMSI kan saat ini kita sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan Porprov ya tahun 2026 ini yang akan dilaksanakan di Semarang. Kita mempersiapkan 4 atlet dan juga ada pelatih yang akan kita kirim juga saat ini. Tentunya di bawah koordinasi KONI, kami juga membuat jadwal latihan ya untuk atlet-atlet kami. Kebetulan untuk Cilacap yang lolos untuk cabur tenis meja ini adalah tim putri. Jadi kami akan mengirimkan 4 atlet putri dan juga banyak pelatih. Mudah-mudahan nanti tetap persiapan berjalan dengan baik. Harapan kami, kami tentunya juga mohon support dari masyarakat Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan nanti kami bisa tampil maksimal. Kita latihan ya, kita latihan secara rutin, secara terpadu ya, yang dipusatkan kadang di indoor, kadang di PTN Angsana dalam rangka untuk latihan bersama atlet-atlet ini yang kita persiapkan. Mungkin nanti juga akan kita laksanakan tryout ya untuk mengukur kemampuan atlet-atlet kita.
1: Menutup keterangannya, Hasanuddin berharap seluruh proses persiapan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Menjadi sukses hingga kaya raya tak semudah membalikan telapak tangan. Sukses perlu digapai lewat kerja keras, konsistensi, dan proses yang panjang. Hal inilah yang dilakukan Sahid Khan, miliarder muslim yang dulunya tukang cuci piring. Pria Amerika Serikat keturunan Pakistan ini kini menjadi salah satu pengusaha terkaya di dunia. Melansir Forbes, pada hari Rabu 29 Maret 2023, Sahid Khan memiliki kekayaan 12,1 miliar US dollar atau setara 181,5 triliun rupiah. Pria berusia 72 tahun ini menempati posisi ke-140 jajaran orang terkaya di dunia. Ketika masih duduk di bangku kuliah, Khan sudah mulai mewujudkan mimpinya yang ingin menjadi seorang sukses. Karir pertamanya dengan Flex & Gate. Setelah lulus kuliah, dirinya terpilih menjadi direktur teknis di perusahaan tersebut. Dia merupakan pelopor pembuatan bumper mobil untuk truk pickup dan bengkel perbaikan. Sukses menjadi pengusaha bumper mobil dan bengkel, Sahid Khan tak langsung berpuas diri. Ia kemudian berupaya membuat kekayaan yang dimiliki tumbuh dengan menanam saham di dunia olahraga. Pertama kali, pria berkumis tebal ini berusaha untuk memiliki tim NFL pada tahun 2010. Kesepakatan untuk mengakuisisi 60% St. Louis Rams sempat dibuat. Namun, pemegang saham minoritas Stan Kroenke membatalkan perjanjian tersebut karena terbentur oleh klausul. Akan tetapi, Khan tidak menyerah begitu saja. Dirinya kemudian membeli Jacksonville Jaguar, salah satu tim American Football pada tahun 2011. Dirinya pun semakin kecanduan dengan menanam saham di dunia olahraga. Pasalnya, sekitar 2 tahun setelah membeli tim football, dirinya membeli klub sepak bola Fulham yang berbasis di Inggris. Kemudian, Sahid Khan membeli Flex & Gate pada tahun 1980 dan hanya dalam waktu 9 tahun menjadikan perusahaan itu sebagai satu-satunya pemasok suku cadang Toyota di Amerika Serikat. Sahid Khan menikah dengan kekasihnya sejak kuliah, yaitu Ann Khan, pada tahun 1977. Kini dirinya sudah menikah selama 31 tahun dan dikaruniai 2 anak, yaitu Tony dan Sana. Saat ini, Khan dan keluarganya tinggal di Naples, Florida, Amerika. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipiak temen armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Nah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH.
11: Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutup. Kayak kuih lah. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pak Kirno pertelom seluruh lagi. Berkah jaya.
3: Percaya ngone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Iba. Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
9: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
10: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
8: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
11: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
12: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
13: Aku sedang nimba air, Roma.
12: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
13: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
12: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
14: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
15: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id.
11: Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id.
11: segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di hari Senin ya, tepatnya di awal pekan 13 Juli 2026, dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda. Dan seperti biasa, sampai jam 9 malam nanti kita bakal bernostalgia bersama Gita-Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Manca Lawasnya. Buat yang mau gabung silakan aja di 0811260543, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Malam hari ini kita awali nostalgia malam hari ini dengan satu lagu lawas kepunyaan Diana Nasution, Benci Tapi Rindu.

0: dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Selasna gue kang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas, soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, Masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
15: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
16: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
15: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
17: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
18: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Kalau menurut banyak orang, ada masa lalu yang gak lagi bisa diulang, tetapi selalu bisa dikenang. Dan terkadang satu lagu udah cukup untuk membawa kita kembali ke setiap kenangan yang pernah ada. Ya gak warga Percaya? Oke, terima kasih juga buat yang udah gabung bareng sama Arta di 08112605543. Arta ketemu dulu sama Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitanya Dian Pisesa ya. Pasrah dalam doa buat Mas Arta nyama tugas aja. Dicoba nanti ya Mas Santo ya, saya cari dulu karena yang diminta Mas Santo biasanya pasti gak ada di sini. Pinter banget Mas Santo memang. Melodi Memori ada dari Lingkar Timur nih Mas Arta Maharani. Pengen dimainkan gitarnya juga, Abadi Namamu di Hatiku dari Obi Mesa. Oke, salam aja buat semuanya, buat Mas Arta yang matugas. Dan ada Mbah Kartim juga yang ada di Adipala ya. Malam hari ini juga udah dengerin Melodi Memori dan salam aja buat semuanya aja ya. Oke, terima kasih buat Mbah Kartim. Buat yang lain juga yang belum ikut gabung bareng sama Arta, silakan aja. Kali ini Arta mainkan dulu. Seandainya masih mungkin, aku kepingin mengulang rasa yang dulu pernah ada. Tapi bukan untuk kembali, hanya ingin merasakan kita sekali lagi. Hehehe.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok. Iya, iya. Asam banget gue. Tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT kan wil anak ya.
3: Selamat,
4: kanca STM.
3: Kenalan?
4: Ya, kenalan. Kita di kanca pokok, sih ngajak ke aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
4: parah. Ya enak, ya monggo.
3: Buka cicit-cicit.
4: Kalau
3: petanung ya.
2: Nek kok kalang Pak, cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
4: sekaya kayak larang, tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang pak. Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai kia nomere.
3: Dari kesini mau ngurus apa?
2: Bilung ngeku,
3: tulen aku lu kirim melayu anak. Woi, kok terima kaya lagi ya?
5: Bro, aku ada keperluan ngurus kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 40 menit lepas dari jam 7 malam. Ada yang lagi menikmati makan malam. Bagus deh kalau gitu ya. Soalnya memang makan malam juga penting juga buat tubuh kita ya. Kalau nggak makan malam nanti tidurnya perut keroncongan ya. Bisa jadi nanti di tengah malam Anda terbangun lagi ya. Jangan sampai terlewatkan untuk makan malamnya. Oke, Arta ketemu nih sama yang pengen online di 08112605443. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Yeah. Sehat Mas Arta?
0: Sehat dong.
1: Alhamdulillah. Kami cepisa Mas.
0: Iya, yeah, yang apa nih?
1: Di sini di kota ini.
0: Oh ye.
1: Yeah. Gua lawa-lawa suara dengerin lagu gue.
0: Kemarin aja muter apa ya? Oh gitu.
1: Ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Salame. Anu Bunda ini, Bunda Sutira, Bunda Harti, Bunda Rizki, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, Pak Sejamal Bono, Pak Kamin Mastur, Pak Adia Jibara, Terusan Mas Dimas, Kumbang Asmara, Kang Arjuna, Kang Roya, wis bali apa urung gue?
0: Nggak tahu dong.
1: Oh iya iya, atau sih ya.
0: Iya.
1: Kayaknya para Kangkem Ranjen karo Maring Kroya ya.
0: Bisa jadi dekat.
1: Iya iya. Para Babe Sukar ya kanggo kabian bae lah sing ngasingi melodi memorene bareng Mas Arta. Moga-moga ya Mas Arta ne sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizki. Pak Agus, selamat malam yang ada di Warung Kopi Pojok Cempaka. Malam hari ini juga pengen request Mas Arta Pasrah dari Ermi Kulit ya. Pak Hadi juga selamat malam yang ada di Aji Barang. Malam hari ini pengen dimainkan Sepasang Rusa. Salamnya buat semuanya, buat Artanya makasih dan petugas. Baik, kali ini Arta mainkan dulu nih spesial. Lagu ini buat teman-temanku yang pernah sama-sama bareng jalan, tapi sekarang udah jarang banget ketemu. Ini lagu spesial buat kalian.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
6: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
6: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan besar terkait optimalisasi koleksi buku manual mereka. Dari total sekitar 54.000 sekian koleksi yang ada di perpustakaan, hasil evaluasi di awal tahun mengungkap fakta mengejutkan ada sekitar 17.000 koleksi buku

0: yang statusnya sama sekali belum pernah dipinjam oleh masyarakat sejak pertama kali pengadaan hingga sekarang. Kondisi belasan ribu buku lama yang terbengkalai di rak perpustakaan ini menjadi perhatian serius. Kepala Dinas Arpus Cilacap Ahmad Fauzi mengonfirmasi bahwa ribuan buku tersebut merupakan tumpukan pengadaan dari tahun-tahun terdahulu yang belum pernah tersentuh oleh minat baca masyarakat umum.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Menyimpan rasa cinta dan kenangan sama orang yang sangat berarti dalam hidupnya, ya, meskipun hubungannya sudah berakhir atau mereka harus berpisah. Perasaan itu nggak hilang, nama dan kenangan orang itu tetap abadi di dalam hati, ya. Itu yang dikatakan sama lagunya Obi Mesa, abadi namamu di hatiku. Dan secara emosional, pesannya adalah bahwa orang-orang yang mungkin gak lagi hadir dalam kehidupan kita, tetapi tetap memiliki tempat yang gak bisa tergantikan di hati. Yes, mantap banget ya. Jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, Arto masih temani Anda di Melodi Memori malam hari ini.

Arta ketemu lagi malam hari ini bareng sama Pak Gamal yang ada di DI Panjaitan. Malam hari ini pengen dimainkan Mas Arta kemesraan dari albumnya Iga Mawarni. Oke, nanti ditunggu ya Pak Gamal ya. Dan buat semua pendengar bercahaya, selamat malam dan semoga bahagia. Buat Mas Artanya juga selamat beraktivitas, semoga selalu sehat. Terima kasih Pak Gamal. Dan selamat malam juga buat Arjuna yang ada di Solo ya. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya dari WS Live. Salam juga buat Babe Sukar, Mbah Kartim, Mas Parjan, Mbak Mustolinga, Mbak Nuri, Bunda Rizky, Mama Rizky Petarangan, semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Melodi Memori Bercahaya. Buat Mas Artanya diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki lancar, berkah barokah, dimudahkan segala urusannya, selamat dunia akhirat, amin amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Kang Arjuna ya. Ada Mbak Dina Laras juga, selamat malam Mas Arta, pengen request nih, dingin salam juga buat semua yang lagi dengerin Mas Arta. Oke, terima kasih buat Mbak Laras. Kemudian ada juga Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan juga yang lagi dengerin Melodi Memori sambil nyanyi-nyanyi ya. Iya, nyanyi kalau apa lagunya ya, pasti semuanya hafal dong ya. Nah, kalau sekarang Arta mainkan dulu nih. Kalau Anda usianya udah kepala 4 ke atas, saya pastikan Anda punya kenangan yang sangat mendalam dengan lagu ini. Karena lagu ini cocok banget buat yang lagi kasmaran. Sebuah lagu buat Anda semua, gerangan cinta dari Java Jive.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen.
1: Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94 poin 3 percaya FM paling pas untuk jelajah Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak semifinal ya, warga bercahaya. Prancis, Spanyol, Inggris dan Argentina. Ini merupakan 4 peserta semifinalis Piala Dunia 2026. Prancis melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang 2-0 saat berhadapan dengan Maroko di babak perempat final. Spanyol menjadi kontestan babak empat besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1. Inggris menjadi bagian semifinalis setelah menang tipis 2-1 saat menghadapi Norwegia. Sedangkan Argentina melaju ke babak semifinalis secara dramatis usai menang 3-1 atas Swiss. Nah, semifinal Piala Dunia 2026 akan menyajikan dua laga ideal antara tim-tim atau negara-negara yang menempati peringkat 1 sampai 4 dalam ranking dunia FIFA. Berdasarkan ranking FIFA, saat ini Prancis berada di posisi teratas ranking 1, Argentina berada di ranking 2, Spanyol ranking 3, dan Inggris berada di ranking 4 dunia. Laga semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan antara Prancis versus Spanyol dan Inggris kontra Argentina. Nah, empat negara semifinal Piala Dunia 2026 ini diperkuat para pemain dari tim besar di Liga-Liga Eropa. Di antaranya ada 10 pemain dari klub Barcelona, 9 dari klub Atletico Madrid, dan 8 pemain dari Arsenal, 6 pemain dari klub PSG, dan 5 pemain dari klub Manchester City. Untuk pertandingan pertama babak semifinal Piala Dunia 2026 kick-off Prancis versus Spanyol ini akan dilangsungkan pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Sedangkan Inggris versus Argentina akan menjalani pertandingan hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Dua negara pemenang pastinya akan menjadi peserta finalis Piala Dunia 2026 ini.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat taunin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon seluk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
4: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
8: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
9: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
10: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
11: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
12: Aku sedang nimba air, Roma.
11: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
12: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
11: Sudah,
13: Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
14: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
15: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
1: Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane, anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kowe ngerokok sing ora gawe watu.
5: Ana rokok legal karo ilegal. Lah kuwi sing legal sing kepriwe?
6: Jelasna kowe kang ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal kuwe sing ana pitatukene alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pitatukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Hampir jam 9 malam nih ya warga Berjaya, dan sudah hampir 2 jam Arta udah temani Anda bersama Gita-Gita, Bob Nostalgia, dan juga Mancanegara. Terima kasih yang baru gabung malam hari ini. Waktunya udah gak cukup lagi, jadi Arta udah gak bisa untuk mainkan yang Anda request ya. Ada dari Pak Guntur yang ada di Belitang, Oku Timur Selatan, oh Sumatera Selatan ya, yang lagi dengerin lewat audio streaming. Ada Mr. Tondot juga yang baru tebluk gabung malam hari ini. Salam aja buat Mas Wahyu Widiarto ya. Oke, setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti Arta bakal kembali lagi temani Anda di Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 44 sekolah di Purbalingga direvitalisasi melalui program pemerintah pusat. Polres Purworejo gelar operasi bibir sumbing gratis dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Inilah Jateng dalam berita, selengkapnya saya Mita Rosana.

0: Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan terus diperkuat melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang salah satunya dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan terus diperkuat melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang salah satunya dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Purbalingga. Hal ini terlihat saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Mu'ti meresmikan hasil revitalisasi 30 satuan pendidikan tahun 2025 sekaligus menyerahkan mock-up program revitalisasi tahun 2026 kepada 12 sekolah di Purbalingga yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Kutasari. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat PHTC Presiden Republik Indonesia. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena melalui program revitalisasi satuan pendidikan, Kabupaten Purbalingga memperoleh bantuan bagi 44 sekolah, baik jenjang TK hingga SMP, terdiri atas 32 sekolah pada tahun 2025 dan 12 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 39,58 miliar. Bupati Fahmi berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk menyelesaikan berbagai tantangan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Purbalingga.
2: Peresmian program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2025 yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026. Revitalisasi satuan pendidikan pada tahun 2025 terdapat 44 sekolah atau satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi, akan tetapi di tahun 2026 ini agak sedikit menurun menjadi 12 satuan pendidikan yang mendapat program revitalisasi di tahun 2026.
1: Sementara itu, Mendikdaspen Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mu'ti mengatakan khusus untuk Purbalingga revitalisasi tahun 2026 yang saat ini baru mencakup 12 sekolah masih berpeluang bertambah karena pemerintah pusat akan menambah kuota revitalisasi secara nasional.
3: Untuk 2025, 32 yang memperoleh revitalisasi nilainya 28.949.395.465 rupiah. Kemudian untuk tahun 2026 memang baru 12, saya katakan baru Pak Bupati, itu mungkin 12 itu dari kuota yang sementara 11.744. Pak Presiden menyampaikan berulang kali, tahun ini insya Allah ditambah 60.000.
1: Mendikdasmen Abdul Mu'ti memperkirakan jumlah revitalisasi satuan pendidikan secara nasional pada tahun 2026 akan mencapai 71.744 sekolah, sehingga peluang tambahan alokasi bagi Purbalingga masih sangat terbuka. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Polres Purworejo menembus batas fungsi keamanan dengan menghadirkan aksi kemanusiaan yang nyata. Selengkapnya dilaporkan oleh Rizky Amelia.
4: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Purworejo menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Jember bersama dengan RSUD Dr. Citro Wardoyo menggelar operasi bibir sumbing gratis. Acara diresmikan melalui seremonial dan penandatanganan Memorandum of Agreement yang berlangsung di Auditorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra, serta Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember Dr. Ulfa Elvia. Hadir pula sejumlah Direktur Rumah Sakit Daerah dan Swasta, serta perwakilan Smile Trend. Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra menekankan bahwa Hari Bayangkara bukan sekedar momentum refleksi internal Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun lebih daripada itu, momentum tersebut menjadi pemantik untuk memperkuat pengabdian sosial kepada masyarakat luas. Kapolres menyampaikan bahwa total terdapat 17 pasien yang terjaring untuk mengikuti operasi bibir sumbing tersebut.
5: Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi Polri, yang mana tugas Polri bukan hanya menjaga harkat timas, penegakan hukum, dan melindungi melayani masyarakat. Kami juga mengharapkan dengan momentum Hari Bayangkara ini memotivasi kami lebih peka kepada situasi sosial, situasi kemanusiaan yang ada di Kabupaten Purworejo ini. Sehingga melalui kegiatan ini kami berharap para pasien dapat memperoleh kesehatan yang semakin optimal, tumbuh kembang lebih baik. serta meningkatkan rasa percaya diri dalam bermasyarakat. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi masa depan putra-putri kita yang akan menjalankan operasi. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai wujud nyata kepedulian dan pengabdian kita kepada sesama. Senyum yang kembali merekah di wajah para pasien merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua.
4: Langkah yang diambil oleh Polres Purworejo juga mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi yang menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh dan berkolaborasi dalam program-program kemanusiaan serupa di masa depan.
6: Kami pemerintah daerah menyampaikan apresiasi sekaligus selamat pada Pak Kapolres dan jajaran Polres Kabupaten Purworejo yang merayakan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Semoga di Hari Bayangkara yang ke-80 ini Polres Purworejo dapat hadir semakin memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, tidak hanya di bidang ketentraman, ketertiban, keamanan, tetapi Polres Purworejo bisa hadir membawa manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat, salah satunya diwujudkan nyata melalui kegiatan bakti sosial Operasi Bibir Suping yang berkolaborasi dengan Universitas Jember. Dan harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, semoga nantinya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dikolaborasikan dengan kami, pemerintah daerah, dan juga pihak-pihak lain yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Purworejo.
4: Dekan Fakultas Universitas Jember, Dr. Ulfa Evia juga menjelaskan bahwa kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Jember merupakan wujud nyata implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Menurutnya, hal tersebut memberikan manfaat konkret bagi kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus membantu meringankan beban pemerintah. Guna memaksimalkan penanganan bedah plastik pada operasi bibir suming tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Jember juga memperluas jaringan kemitraan dengan menggandeng tim medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Rumah Sakit Umum Gianyar Bali. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo melalui Wakil Direktur Bidang Pelayanan Dr. Doni Prihantanto juga menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan fasilitas mensukseskan program tersebut karena sangat selaras dengan tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan. Selain penandatanganan dokumen kerjasama, acara tersebut juga diwarnai dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada orang tua pasien. Berdasarkan jadwal, tindakan operasi steril akan dimulai pada Sabtu 27 Juni 2026 di ruang operasi RSUD Dr. Citro Wardoyo, Purworejo. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Jateng dalam berita.
7: Regenerasi seniman mural di Kabupaten Batang terus dioptimalkan dengan lahirnya muralis yang berhasil mempersembahkan prestasi terbaiknya di beberapa ajang mural tingkat nasional. Heri Kisyanto melaporkan.
8: Regenerasi seniman mural di Kabupaten Batang terus dioptimalkan dengan lahirnya muralis yang berhasil mempersembahkan prestasi terbaiknya di beberapa ajang mural tingkat nasional. Kemampuan dan konsistensi dalam menggoreskan kuas di atas tembok yang disertai kritik membangun membawa namanya kian dikenal di tengah-tengah nama muralis kenamaan lainnya. Mereka adalah Saiful Bashar, Nico Aryo Pradita, dan Nasrul Haq yang memulai debutnya sebagai muralis yang tergabung dalam Mural Jaya Abadi atau Muryadi. Salah satu muralis, Nico Aryo Pradita, membeberkan beberapa event sempat diikutinya. Selain berpartisipasi, juga untuk menakar sejauh mana kemampuan muralis Batang di kancah nasional.
9: Dari tim Muryadi, ya.
10: Apa itu Muryadi?
9: Muryadi itu Mural Jaya Abadi.
10: Oke. Okay.
9: Nah, itu ada 3 tim. Salah satunya itu ada saya dan 2 kakak-kakak saya, okay. Mas Ibu sama Mas Hak. Yang pertama itu di Jakarta, Pak Sarah Febri, itu dari Bank Indonesia. Itu alhamdulillah kita dari tim Riyadi dapat juara 1. Terus kemarin sekitaran 2 mingguan kita juga berangkat ke acara Harmony of Solo. Alhamdulillah dapat nomor. Solo itu tentang keharmonisan toleransi antar beberapa agama dan kebudayaannya.
8: Sementara salah satu muralis muda, Rizvi, bersama tim yang turut pula berpartisipasi dalam event Batang Art Festival ke-7, menjabarkan tema utama Babat Alas Roban, yang bersama tim memilih Bau Rekso Babat Alas Roban sebagai judul mural.
10: Bau Rekso Pembabatan Alas Roban itu proses kurang lebih 2 jam lah.
11: Ada kesulitan nggak tadi Mas?
10: Jauh ini belum ada.
11: Ini tempat ada Pak Bupati yang menyaksikan, bahkan mungkin sempat menolehkan nama di situ. Gimana tanggapannya Mas?
10: Alhamdulillah sangat bangga karena langsung ditonton dengan Bupatinya Batang sendiri.
8: Saat ini para muralis muda Batang yang tergabung dalam komunitas Muryadi tengah bersiap-siap menyuguhkan karya mural yang lebih spektakuler untuk memeriahkan event istimewa lain di Kabupaten Batang.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Rangkaian kejuaraan sepak bola putri yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation dan Milk Life bertajuk Milk Life Soccer Challenge All-Star 2026 sukses digelar. Tiffany melaporkan.
2: Rangkaian kejuaraan sepak bola putri yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation dan Milk Life bertajuk Milk Life Soccer Challenge All-Star 2026 sukses digelar. Berlangsung di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 23 sampai 28 Juni 2026, All Star Kudus berhasil mempertahankan gelar juara. Setelah melakoni pertarungan sengit di partai final kontra All Star Jakarta dengan skor akhir 4-3 lewat drama adu penalti. Pelatih kepala All Star Kudus Yayat Hidayat mengatakan pada final melawan Jakarta timnya kesulitan untuk mencetak gol karena Jakarta bermain sangat baik dan disiplin serta melakukan pressing ketat kepada para pemainnya.
3: Ya, untuk adu penalti memang kita sudah mempersiapkan di latihan. Jadi anak-anak yang sudah kita pilih sudah siap melakukan adu penalti. Kemudian kita juga punya cukup bagus penjaga gawang saya. Jadi saya punya keyakinan bisa memenangkan pertandingan di adu penalti tersebut. Ini hasil kerja keras mereka selama ini, selama berlatih. Ya, mereka tidak ada keluhan waktu kita mempersiapkan tim. Ya, ada yang dari Jepara, ada yang dari Kudus, luar biasa. Jadi ini hadiah buat mereka.
2: Program Director Milk Life Soccer Challenge Teddy Cahyono mengatakan, sengitnya pertandingan dari fase grup hingga babak puncak Milk Life Soccer Challenge All-Star 2026 menandakan perkembangan kemampuan pesepak bola putri usia dini yang kian merata.
4: Sebenarnya maksud dan tujuan dari kami untuk memilih pemain baik untuk bisa dikirimkan ke turnamen nasional adalah untuk memberikan pengalaman, memberikan jam terbang, sehingga mereka pada saat bermain dengan tim-tim internasional dari negara lain ini akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih, sehingga sangat baik dan positif untuk perkembangan permainan baik dari sisi teknik maupun dari sisi mental dari pemain tersebut.
2: Teddy Cahyono menambahkan, guna menyaring lebih banyak lagi talenta pesepak bola putri tanah air, musim depan, Milk Life Soccer Challenge melakukan ekspansi dengan penambahan kota penyelenggaraan, yakni Jayapura, Garut, serta Jakarta, yang dibagi dua regional, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
5: Tiffany melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng Dalam Berita.
1: Untuk membekali anggota dewasa Pramuka di Kabupaten Sragen sebagai kader Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Sragen menyelenggarakan kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD tahun 2026. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
6: Dalam rangka membekali anggota dewasa pramuka di Kabupaten Sragen sebagai kader Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Sragen menyelenggarakan kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD tahun 2026. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Kuarcap Sragen, Dwi Yarsono Eskom menjelaskan, kegiatan bertujuan untuk membekali peserta KMD agar mampu menjadi pembina pramuka dengan menggunakan metode kepramukaan dalam proses latihan kepramukaan secara tepat dan berkesinambungan, sehingga menghasilkan pramuka yang berkarakter, berkebangsaan, berkecakapan hidup, dan peduli lingkungan sesuai dengan jenjangnya. KMD dilaksanakan selama 6 hari, mulai 29 Juni hingga 4 Juli 2026, dengan metode pertemuan secara luring selama 3 hari dan berkemah selama 3 hari bertempat di SMP Negeri 2 Sidoharjo, Sragen. Melalui KMD diharapkan dapat menjadi pemicu bagi gerakan pramuka untuk selalu meningkatkan kualitas pembinaan anggota dewasa.
7: Pada hari ini kami menyelenggarakan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar Kuartir Cabang Sragen di Kuartir Ranting Sidoarjo pada tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali anggota dewasa sebagai kader gerakan pramuka melalui berbagai kemampuan agar dapat berperan serta bagi tercapainya tujuan gerakan pramuka. Dalam kursus mahir dasar ini, bertujuan untuk membekali peserta KMD agar mampu menjadi pembina pramuka dengan menggunakan metode kepramukaan dalam proses latihan kepramukaan, sehingga menghasilkan pramuka yang berkarakter, berkebangsaan, berkecakapan hidup, dan peduli lingkungan sesuai dengan jenjangnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2026 dengan metode pertemuan secara luring 3 hari dan berkemah selama 3 hari, bertempat di SMP Negeri 2 Sidoarjo Sragen. Semoga kegiatan ini menjadi pemicu bagi gerakan pramuka untuk selalu meningkatkan kualitas pembinaan anggota dewasa.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya, berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Ya alhamdulillah Kang Arta bisa nongol maning nama doan melodi dangdut kenangan ya. Dina Senin-Senin manis. Manisnya kayak sabagia kayak penyiar ya. Itu berarti Selasa Pahing ya. Moga-moga ya panjenengan lagi pada sehat waras berkas ya. Singara sehat ya, patongak nang esok cepet sehat dan bisa mangan enak, turu yang enak ya. Yang seneng mendoan langsung pesen BNG karo Kang Arta di sini-sini ya. Nang 0811260543 singat ya, tetep bisa ngringok nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Oma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
12: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, bangsa berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: Sugeng dalu gasing wis pesen mendoane Kang Artana 0811260543 Kang Hadi Kang Hadi Pak Hadi sing nang ngaji barang ya sugeng dalu. Nyong tapi ora melu lelange taar ya. Elemane ngarep merem ceritane. Walah jan. Mbe jambira Pak Hadi wis ora merem ban ya. Pong-pong elang kabal-balan ge ora ning goni Pak Hadi ya. Sugeng dalu Mbak Ayu Mustolinga. Niki cinta merah jambune wis teko glekna ya. Sing ngarep gabung langsung ban. Mumpung ezena waktune 10 menit ya. Nang 0811260543 online ge biasane sabage ya. Oh iya, yeah. Mama Kak Rizky gimbok langsung munggah. Ngembok orang keduman nih gue, caranya mendoan nih. Jadi kasihkan nih gue ya Mak ya. Sugeng dalu Mak.
1: Selamat malam Mas Arta, Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih lombok orang uman, orang uman matanya sepet.
0: Wih, sih marah kena. Orang uman gue udah merem gitu.
1: Lah iya ngerano matane sepet ngrungokna to li mandan mending iku daripada munggah wis sepet-sepet munggah ora di ngenteni iklan ora anu mudun-mudun.
0: Iya.
1: Fata Morgana Mas Arta.
0: Rita Sugiarto ya.
1: Rita Sugiarto kayane?
0: Kayane ndean.
1: Deh.
0: Kenal.
1: Iya.
0: Nah iya.
1: Anam Bob.
0: Ya Nala.
1: Ya Nala kayaknya ya nu silat disimpan.
0: Mm-hmm.
1: Ya salamnya Mas Arta, Mbak Rauman.
0: Ya.
1: Ya kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Mak Enok, Mbak Mar, terusan Mbak Osa, Mak Enok, terusan Mama Campika, Mbak Kajol, Kumbang Asmara, Pak Teja Marjono, Pak Hadi Dibarang, Pak Amin Maskur, Mas Dimas, terusan siapa ya? Kue anu Kang Arjuna, moga-moga sehat selalu. Babe Sukar, Sugeng Dalu Babe Sukar, moga-moga sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya, rampung lah goreng-goreng.
0: Wis rampung, wis mateng kabeh iki ya, gari.
1: Wis rampung.
0: Ngecung-ngecung
1: ya, nate. Ya di kresek engko anu kirim nomor ing petarangan ngene, aku njaluk 5000 bae kowe.
0: Ngirimno kok 5000 lho, ongkos kirime sik kepriwe?
1: Berarti ongkos ya.
0: Iya, Dang.
1: Ya ya lah pokoknya lo dikirim na bengko tuh gotel paling mentok gotel kae anu Adipala
0: nempak
1: saja Marjono sing lagi nang pos kamling.
0: Ego ya Ronda Pak.
1: Ya ya ya matur nuwun Mas Pak.
0: Ya.
1: Ya Mas Arta sehat selalu.
0: Angel teman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau pernah kita enteni.
0: Ya Mak siap ke dalam maning ya. Yang pakai yuk kajol, cocok gue yang pakai Rizky. Thank you. Disampek nak. Wah, maksudnya thank you. Mati nubun nih gue ya. Wah, soalnya thank you ya. Akan mangan mendoan jadi nih ya. Bahasanya jadi Malik thank you gitu ya. Duke Kang Arjuna arep nelpon ge wis melodi ge. Oh iya Kang Arjuna ya bar lelang mendoan. Nyang arep Fata Morgan di sini ge karo memakai Rizky.

0: Lemang apa sih?
1: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM. Masih ngekos?

0: tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap, GYA Kang Arta lelang mendoan di si delur yang kesing serk langsung didukung bayang 0811260543 le mendoane ya. Sing pertama tak lelang game mendoane Kang Hamdan ATT urip pas-pasan.

Nah, gue elur yen duit-duit jutaan, gue hanya hayalan. Sing loro mendoane sing tak lelang je. Anu judule apa ya? Sampiran Kelambi alias Hanger. Tak orang ngerti Hanger ya gantungan baju ya.

Hamdan ATT hidup pas-pasan alias urip pas banget ya, orang cucu liur lebih. Terus single ne ngene Caca Andika kandungan baju guysing is pada dukung nang 0811260543 matur nuwun Pak Ayu Kajol nyong milih Caca. Caca siapa? Caca Marica ee. Ang Arjuna sing nang Kroya apa nang Solo? Oh nang Solo lesi ya. Lelang mendoane Kang Arta nyemili nomor loro candelan klambi. Ya kandungan baju ya. Terus ana Babe Sukar ge sugeng dalu ya mili nomor loro. Oh pada bae berarti ge wong telu mili ya. Kursi jitu kuri pas-pasan ora gelem apa bobol ora pas-pasan ya. Ngalur ngidul ngeten ngulun pas bayaran lebih ya. Ha. Ya wis matur nuwun ge anu liyane maning ora sing dukung ya wis berarti telu orang lawane ya Caca Andika matur nuwun sing sepat dukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan gantungan baju Caca Andika.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Aduh, Jan, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
3: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwi?
3: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kayang go ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya?
3: Iya, nyanyi. Dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22C.

0: Jam 10 pun jule, rong bulu menit gelur ya Kang Arta tadi singan jani nang mendoan melodi dangdut kenangan. Langsung bagi singar pesan mendoan ini nang 0812 60543 sunggung dalunggo. Pak Guntur gesing lagi ngiring okna nang audio streaming Belitang Oku Timur Sumatera Selatan. Aku jagoannya Inggris Bang Arta. Oh iya, ora apa-apa. Jagoannya ya dewek-dewek ya. Ana sing Inggris, ana sing Spanyol, ana sing Argentina, ana sing Prancis. Nek nyong milih ya Argentina kayane. Kayane. Kayane berarti ndeyan. Kang Arjuna kepriwe siap para nilpun apa ora? Nah, ge. Miki wis mlebu terus mlayu maning apa ya? Oh, ge mlebu ya. Sugeng dalu Kang Arjuna.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Arta?
0: Alhamdulillah sehat Kang Arjuna.
1: Urung mudik ki.
0: Urung mudik maring Cilacap. Oh iya, urung maring Kroya. Wah, peta ya.
1: Tau makewek.
0: Aruan nih.
1: Iya peta, yang Kroya kan kontrak, nyewo.
0: Kare, ana sing goletna iki ya karyawan.
1: Golet kewek, lan golet kewek, golet kewek.
0: Mendoane ya pegi Kang.
1: Borongnya teh Odia Solo ya.
0: Iya tuh pan dia cun. Wong kiri kiri ya.
1: Ya.
0: Ayo nih
1: kirim Solo.
0: Iya kayak
1: ini. Om Mama Rizky di Pangewu nang Petarangan. Ya. Aku kan borong kabe.
0: Di borong kabe es pakul pakule ya.
1: Tak pakul pakule kan terbang.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Ya ya ya ya.
1: Pendane kuwi Mas.
0: Heeh.
1: Sepondok dua cinta.
0: Oke, sepondok dua cinta.
1: Salam-salame nggih ning Kang Tade.
0: Heeh.
1: Sare, kita kembang mutolika. Pada Mas Kento, Babe Suka, Kak Katin. Mas Daryani, Bunda Rizki, Mama Rizki Petarangan. Oh paling wis turu orang rungokke.
0: Ya miki be ora melu lelang di sepet jere.
1: Oh lelangane ya. Paling ya ora kebagian nomor 1 paling kayak miki.
0: Iya.
1: Ya kanggo kabeh wae lah iki. Mirengake mendoan bercahaya kanggo Mas atas supaya tugas
0: angkat
1: dipari
0: potong. Sehat selalu
1: Pak Harta.
0: Amin.
1: Nggih, sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jare Kang Arjuna memakai rezeki durung turu kok. Nah, berarti tesi jinggileng nggih radione ya. Tesi cemeter. Burung turu miki tumben ora melu lelang mendoane. Orang cocok mbok lagune ya, tapi karo lagu singgi cocok ya biasa ne.
2: Cinta itu.
0: Jika hari ini mendung bukan berarti hujan ya warga bercahaya. Begitu juga dengan kondisi hati Anda. Ketika mengalami cinta yang kandas, belum tentu dilupakan. Mengingat Anda pernah berpikir dia orang yang pantas
2: dalam ruang yang bercahaya.
0: Namun lagi-lagi hubungan harus ya kandas.

0: Nyang pengen ganti kasur sing mentu-mentu-tuh kayak gue lah.
1: Percaya kiye.
0: Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jamur tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Iya. Nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kok waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Warga bercahaya Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga di Disparbora Kabupaten Cilacap ini mendorong pengembangan potensi wisata di Desa Karangreja Kecamatan Cipari. Desa tersebut dinilai memiliki potensi alam, budaya, dan agrowisata yang menjadi daya tarik wisata. Kepala Disparbora Cilacap Budi Narimo mengatakan potensi wisata di Desa Karangreja cukup beragam. Menurutnya jika dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat menarik lebih banyak wisatawan. Embung yang berada di lahan milik pemerintah desa memiliki peluang menjadi objek wisata karena berada di dataran tinggi dengan pemandangan yang menarik. Namun untuk puncak Pulek, Budi menyarankan pemerintah desa mencari lokasi lain yang memiliki pemandangan serupa. Pasalnya kawasan tersebut berada di lahan milik perusahaan perkebunan sehingga pengembangan terbatas. Selain wisata alam, Desa Karangreja juga memiliki potensi agrowisata. Pemerintah desa telah menanam durian di lahan yang berada di tepi jalan utama. Nah, ke depan kawasan tersebut direncanakan warga percaya menjadi wisata petik durian.

0: Minta Bu buat makan.
1: Kamu gak sekolah, Nak?
0: Enggak, Bu.
1: Orang tuamu mana?
0: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
1: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
4: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
5: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
4: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
3: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Sayang banget gilur kur bisa tekan semene ge ya Kang Kerto bisa ngancani nama doan melau di dangdut kenangan insyaallah ngesukungi ya tetep bisa ketemu maning ya. Matur nuwun singis pada gabung nang 0811260543 sugeng dalu sugeng istirahat Kang Arta Glilan percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening Embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'u ba'du. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Mikolina alhamdulillah bin alamin, yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang tak mampu kita untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul kita yang kita harapkan syafaatul ultimati yang mulia kiamah. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika nanti manusia akan menghadapi suasana yang sangat mencekam dan menakutkan. Di saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar kelak pada hari kiamat. Jarak antar matahari dan manusia sangat dekat, sehingga yang dirasakan adalah kepanasan yang luar biasa. Air keringat mereka bercucuran mengalir, tidak hanya membasahi sekujur tubuh, namun bisa sampai membanjiri tubuh masing-masing sesuai dengan amal masing-masing saat hidup di dunia. Ada yang membanjiri seorang setinggi mata kaki, tapi tidak sedikit juga yang sampai menenggelamkan mereka. Hal tersebut dikarenakan amal kejelekan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Pada situasi demikian, ada beberapa golongan yang memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keadaan yang menakutkan tersebut, siapa mereka? Tidak lain adalah mereka yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Luhumullah fi dhillah, yawma la dhillu illa dhilluh, imamun adil, wa syabun nash'a fi ibadatillah, sab'atu yudhilluhumullah fi dhilli, yawma la dhillu illa dhilluh, imamun adilun وشاب النشاف في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه فافترقا عليه ورجل ذكر الله في خلواته ففاضت عنده ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه الشيخاني. Ada tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka di dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu: satu, pemimpin yang adil; dua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah atau mengabdi kepada Allah; tiga, seseorang yang hatinya tergantung dalam masjid ketika ia berada di luar masjid hingga ia kembali lagi ke masjid; empat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah; seseorang yang berzikir atau ingat Allah dalam kesunyian lalu kedua matanya mengeluarkan air mata; yang keenam, seseorang laki-laki yang digoda oleh perempuan berkedudukan tinggi, berlimpah harta dan cantik jelita, lalu laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah; seseorang yang merahasiakan amalnya sehingga seolah-olah sangat kiri, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Mendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, dengan keterbatasan waktu ini kami tidak akan menguraikan satu persatu tentang tujuh golongan di atas. Kami hanya ingin sedikit fokus kepada golongan ketiga saja, yakni syabun nash'a'a fi ibadatillah, golongan pemuda ya, yang hidupnya tumbuh dan berkembang untuk selalu beribadah, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat kelak, Allah akan memberikan apresiasi yang besar kepada para pemuda yang tekun beribadah. Kenapa? Karena banyak pemuda biasanya memang selalu cenderung rawan menjauh dari hal-hal positif yang bersifat mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit dari mereka mengabdi atau mengikuti kesenangan hawa nafsunya sendiri. Pendengar yang berbahagia, menjadi pemuda rajin beribadah yang kelak akan memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak mudah. Perlu tekad yang kuat dan didasari dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beribadahnya menjadi lifestyle atau hobi, yaitu kesenangan yang pada gilirannya merasa menjadi kebutuhan. Jika seorang hamba dalam mengabdinya kepada Allah merasa sebagai kebutuhan, maka kebutuhannya hidupnya di dunia akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah telah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, dan tidaklah ada makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Pendengar dari Bercahaya yang dirahmati Allah, pemuda yang hidup tumbuh untuk beribadah sekaligus juga mempunyai kewajiban menjadi pemuda yang berakhlak mulia, rendah hati, tidak sombong, sabar, tidak serampangan, tidak mudah tersulut kemarahannya, jujur, tidak suka bohong, bisa dipercaya, tidak khianat, rajin, tidak menjadi pemuda yang pemalas, suka menolong, tidak individualis, peduli pada lingkungannya, dermawan, suka memaafkan, tidak pendendam, menghormati dan menghargai orang lain, tidak suka menghina serta sikap-sikap terpuji lainnya. Dengan demikian, jika ada pemuda ahli ibadah dan kehidupan keseharian bagus, Allah akan memberikan apresiasi yang sangat besar ketika ia mati kelak pada saat orang sedunia dikumpulkan menjadi satu dari generasi Nabi Adam hingga orang yang lahir besok saat mendekati kiamat. Semua berkumpul dalam hiruk pikuk yang agung. Pada saat tidak ada naungan sama sekali, semua merasakan panas yang sangat terik. Pemuda yang ahli ibadah, pemuda yang beribadah tadi mempunyai prioritas dari Allah. Ia akan mendapatkan naungan sehingga ia tidak kepanasan. Pemuda itu adalah pemuda yang rajin beribadah dan sudah barang tentu sikap dan berlakunya baik terhadap sesama. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita termasuk di dalam 7 golongan tadi yang kelak kita akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah di padang mahsyar kelak. Semoga Allah menjauhkan lingkungan kita dari pemuda yang suka mabuk-mabukan, suka berjudi, mencuri, berpacaran sama wanita bukan mahramnya ke sana sini. Semoga Allah menjauhkan mental remaja kita yang berbobrok. Semoga diselamatkan mereka, dientaskan menjadi remaja yang dekat kepada Allah, dekat kepada masjid, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Adi Mustaqim, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila amri thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Sekolah Rakyat Cilacap kekurangan murid SD, baru 13 calon siswa lolos verifikasi. 17.000 buku perpustakaan Cilacap sama sekali belum pernah disentuh peminjam.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Penerimaan peserta didik sekolah rakyat di Kabupaten Cilacap masih menghadapi tantangan pada jenjang sekolah dasar atau SD. Berbeda dengan kuota SMP dan SMA yang telah terpenuhi, jumlah calon siswa SD hingga kini masih jauh dari target. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan kuota jenjang SMP dan SMA sudah terisi penuh. Masing-masing yang telah membentuk 3 rombongan belajar kelas 1 dengan total 90 siswa, sehingga keseluruhan peserta didik SMP dan SMA mencapai 180 orang. Namun, kondisi berbeda terjadi pada jenjang SD. Hingga saat ini baru sekitar 13 calon siswa yang lolos tahap awal verifikasi. Menurutnya, konsep sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school menjadi salah satu alasan masih minimnya pendaftar jenjang SD. Seluruh siswa nantinya diwajibkan tinggal di asrama sehingga membutuhkan kesiapan baik dari anak maupun orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, pemerintah Kabupaten Cilacap bersama pendamping sosial terus melakukan penjangkauan ke 24 kecamatan. Pencarian calon siswa dilakukan berdasarkan data keluarga desil 1 dan desil 2 yang telah disiapkan Kementerian Sosial. Selain berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria ekonomi, calon peserta didik juga harus mendapatkan persetujuan penuh dari orang tua. Sekolah rakyat sendiri memberikan layanan pendidikan secara gratis dengan sistem berasrama. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung pemerintah, mulai dari tempat tinggal, makan, perlengkapan belajar, hingga fasilitas pendidikan. Pemerintah juga telah menyiapkan ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, ruang guru, ruang serbaguna, mebel, hingga tempat tidur. Sementara tenaga pendidik dan kepala sekolah direkrut langsung oleh Kementerian Sosial. Ikhlas mengatakan, pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Apalagi, Cilacap menjadi salah satu dari 104 kabupaten atau kota di Indonesia yang dipercaya menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya memberikan arahan dan commander wish kepada seluruh pejabat utama, para kapolsek, perwira, dan personel Polresta Cilacap belum lama ini dalam kegiatan yang digelar di Aula Patriatama Polresta Cilacap. Kegiatan tersebut menjadi pedoman awal arah kebijakan kepemimpinan beliau di Polresta Cilacap untuk mewujudkan organisasi yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam arahannya, Kapolresta menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel. Menurutnya, setiap anggota Polri dituntut memberikan pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk mengoptimalkan layanan darurat 110 sebagai salah satu bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Selain peningkatan kualitas pelayanan publik, Kapolresta juga menekankan pentingnya menumbuhkan jiwa disiplin, loyalitas, serta kebanggaan sebagai anggota Polri. Ia mengajak seluruh personel membangun soliditas internal dengan menjadikan Polresta Cilacap sebagai rumah yang nyaman bagi setiap anggota, sekaligus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin maupun kode etik. Kapolresta juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengoptimalkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelibatan aktif masyarakat, melaksanakan penegakan hukum secara transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Melalui arahan dan Commander Wish tersebut, Kombes Pol Yovan berharap seluruh personel memiliki kesamaan visi dalam menjalankan tugas, terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin presisi, sehingga Polresta Cilacap mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto mencatat peningkatan jumlah pelanggan kereta api di stasiun Cilacap selama libur sekolah. Pada periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, sebanyak 35.948 pelanggan menggunakan transportasi kereta api di stasiun tersebut, terdiri atas 16.956 pelanggan berangkat dan 18.992 pelanggan tiba. Rata-rata volume pelanggan mencapai 1.712 per hari atau meningkat 7% dibandingkan hari normal yang berkisar 1.600 pelanggan per hari. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asngat Habibudin mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api sebagai pilihan utama selama musim lebaran. Puncak arus penumpang di stasiun Cilacap terjadi pada Jumat 26 Juni dengan jumlah pelanggan berangkat mencapai 1.184 orang dan pelanggan tiba sebanyak 920 orang. Sementara itu, hingga Minggu 12 Juli siang sebanyak 425 pelanggan telah berangkat dari stasiun Cilacap dan 381 pelanggan tercatat tiba. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung hingga jadwal keberangkatan kereta terakhir. Secara keseluruhan, kinerja angkutan penumpang di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto selama periode yang sama juga menunjukkan tren positif. Sebanyak 706.765 pelanggan tercatat menggunakan layanan kereta api atau rata-rata 33.655 pelanggan per hari. Angka tersebut meningkat sekitar 53% dibandingkan volume pelanggan pada hari normal yang berkisar 22.000 orang per hari. Ada sejumlah stasiun tujuan yang paling banyak dipilih pelanggan dari wilayah Daop 5 Purwokerto, antara lain Stasiun Pasar Senen, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Kiara Condong, Stasiun Gambir, dan Stasiun Bekasi. Untuk memberikan pengalaman perjalanan yang semakin menyenangkan selama libur sekolah, KAI menghadirkan berbagai peningkatan layanan seperti area bermain anak gratis di sejumlah stasiun besar, peningkatan kebersihan dan kenyamanan fasilitas stasiun, serta pelayanan optimal dari petugas di stasiun maupun selama perjalanan. Asngat menambahkan, tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api menjadi motivasi bagi KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh lini operasional.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Emangan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau ARPUSDA Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan besar terkait optimalisasi koleksi buku manual mereka. Dari total sekitar 54 ribu sekian koleksi yang ada di perpustakaan, hasil evaluasi di awal tahun mengungkapkan fakta mengejutkan ada sekitar 17 ribu koleksi buku yang statusnya sama sekali belum pernah dipinjam oleh masyarakat sejak pertama kali pengadaan hingga sekarang. Kondisi belasan ribu buku lama yang terbengkalai di rak perpustakaan ini menjadi perhatian serius. Kepala Dinas ARPUSDA Cilacap Ahmad Fauzi mengkonfirmasi bahwa ribuan buku tersebut merupakan tumpukan pengadaan dari tahun-tahun terdahulu yang belum pernah tersentuh oleh minat baca masyarakat umum. Fenomena ini akhirnya mengubah total kebijakan ARPUSDA Cilacap dalam memperbarui koleksi mereka. Agar anggaran yang terbatas tidak terbuang sia-sia untuk buku yang berakhir menjadi pajangan, ARPUSDA kini menerapkan strategi pengadaan yang jauh lebih selektif. Namun, untuk menyelamatkan 17.000 buku lama yang terlanjur mati suri tersebut, ARPUSDA Cilacap tidak kehabisan akal. Dibandingkan membiarkannya membusuk dan berdebu di rak, ribuan buku ini dialihkan melalui program inovatif bernama Layanan Silang. Berikut keterangan langsung dari Kepala Dinas ARPUSDA Cilacap Ahmad Fauzi.
6: Ada 17 ribuan koleksi yang dari pengadaannya sampai sekarang belum dipinjam sama sekali. Nah, sehingga kita setiap tahun dalam pengadaan buku dengan anggaran yang tidak terlalu banyak benar-benar selektif. Sehingga yang buku-buku baru yang kita beli adalah buku-buku yang bestseller di toko-toko atau bestseller-bestseller di online. Kemudian yang terkait dengan sekitar 17 ribu buku yang belum pernah dipinjam dari baru sampai sekarang itu dari tahun dulu, ini nanti kita juga kerjasama dengan 12 lapas dari 13 lapas yang ada di Cilacap yang termasuk di Nusa Kambangan itu, namanya Layanan Silang. Jadi buku itu dipinjamkan ke sana untuk dimanfaatkan oleh para narapidana. Nah, ini salah satu hiburan yang luar biasa bagi mereka, karena satu-satunya hiburan adalah membaca buku, dan antusiasnya malah luar biasa dibandingkan masyarakat umum ya, yang malas baca buku, pinjam buku, tapi di sana buat rebutan.
4: Lintas Bercahaya.
5: Dugaan polusi bau dari sebelah peternakan itik pedaging di Desa Sikambu, Kecamatan Kroya, akhirnya memicu turun tangannya tim gabungan dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Langkah cepat ini diambil setelah warga sekitar yang merasa terganggu menyuarakan keluhan mereka terkait aroma tidak sedap yang bersumber dari aktivitas peternakan tersebut. Guna memastikan kondisi real di area yang dikeluhkan, Satpol PP Kabupaten Cilacap langsung menggandeng Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Dinas Pertanian, Puskesmas Kroya, serta pemerintah desa setempat untuk melakukan verifikasi lapangan bersama perwakilan warga pada Sabtu 11 Juli 2026. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap, Rohman, menegaskan bahwa kehadiran tim gabungan ini merupakan wujud respon cepat pemerintah daerah demi menjaga kondusivitas wilayah. Saat melakukan pengecekan langsung, tim menemukan fakta bahwa lokasi kandang itik tersebut hanya berjarak sekitar 10 meter dari area pemukiman, sebuah jarak yang dinilai terlalu dekat sehingga memicu sebaran bau menyengat ke rumah-rumah warga. Tidak hanya itu, peternakan komersil ini ternyata juga diketahui belum mengantongi izin usaha resmi maupun surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL. Atas temuan ini, DLH dengan tegas meminta pihak pengelola segera membenahi sistem penampungan limbah agar bau tidak lagi menyebar. Dari sisi sanitasi dan pencegahan penyakit, Dinas Pertanian menyarankan mengaplikasikan cairan EM4 guna menekan aroma kotoran itik. Sementara Puskesmas Kroya mewanti-wanti agar beberapa unggas yang terindikasi sakit segera dipisahkan dan diobati agar tidak memicu penularan yang lebih luas. Melalui ketegasan yang persuasif ini, Rohman berharap pemilik peternakan berkomitmen penuh untuk memenuhi poin-poin yang telah disepakati bersama, sehingga kenyamanan lingkungan warga desa Sikampu dapat segera pulih kembali tanpa ada pihak yang dirugikan secara berkepanjangan.
4: Lintas Bercahaya.
5: Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau Pengkap PTMSI Cilacap tengah gencar melakukan berbagai persiapan guna menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah yang akan diselenggarakan di Semarang Raya pada tahun 2026 ini. Ketua PTMSI Cilacap Hasanuddin mengungkapkan bahwa pihaknya fokus mempersiapkan para atlet dan pelatih yang akan dikirim untuk mewakili daerah di bawah koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Cilacap. PTMSI telah menyusun jadwal latihan yang terstruktur bagi para atlet yang berhasil lolos ke ajang multi-event tingkat provinsi tersebut. Untuk edisi Porprov kali ini, kuota kelolosan dari cabang olahraga tenis meja Kabupaten Cilacap berhasil diamankan oleh tim putri. Mengenai target pencapaian di Semarang Raya nanti, PTMSI Cilacap tidak ragu untuk membidik hasil tertinggi. Optimisme ini berkaca dari rekam jejak prestasi pada ajang Porprov sebelumnya, di mana cabang olahraga tenis meja Cilacap sukses menyumbangkan medali emas melalui nomor tunggal putri. Rasa optimisme tersebut diharapkan mampu dipertahankan dan kembali terwujud pada tahun ini. Berikut penjelasan Ketua PTMSI Cilacap Hasanuddin.
6: PTMSI kan saat ini kita sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan Porprov ya tahun 2026 ini yang akan dilaksanakan di Semarang. Kita mempersiapkan 4 atlet dan juga ada pelatih yang akan kita kirim juga saat ini. Tentunya di bawah koordinasi KONI, kami juga membuat jadwal latihan ya untuk atlet-atlet kami. Kebetulan untuk Cilacap yang lolos untuk cabur tenis meja ini adalah tim putri. Jadi kami akan mengirimkan 4 atlet putri dan juga banyak pelatih. Mudah-mudahan nanti tetap persiapan berjalan dengan baik, harapan kami. Kami tentunya juga mohon support dari masyarakat Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan nanti kami bisa tampil maksimal. Kita latihan ya, kita latihan secara rutin, secara terpadu ya, yang dipusatkan di kadang di indoor, kadang di PTM Angsana dalam rangka untuk latihan bersama atlet-atlet ini yang kita persiapkan. Mungkin nanti juga akan kita laksanakan tryout ya untuk mengukur kemampuan atlet-atlet kita.
5: Menutup keterangannya, Hasanuddin berharap seluruh proses persiapan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Oke, kasih tepuk tangan sedikit aja dong buat kamu semuanya.
1: Radio Bercahaya FM 94.3.
2: Bercahaya
3: FM. Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
5: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya mas.
3: Tangan saya jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
8: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
7: Tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
9: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang...